Dadari. Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Bah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
0: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
2: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar. Stop. Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoax dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas, kita lawan berita hoax.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Sing penting merdeka, ya kan? Selamat pagi, sugeng enjing, para pamireng, romo, bopo, kabeh wis ya. Nah, iki saiki pagi hari ini sing kate bergabung yendang bergabung 0341 404 504 0081 555 9 1053. Iki sono Bunda Riatin, warung gaul Buriatin, pecel lagunipun lamunan kangge Mas Taufik, sehat panjang umur sak keluarga, matur nuwun. Lamunane dinteni, lamunane dinteni nggih, iki tak trimone dhisik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Senengi.
0: Sapa sing seneng?
1: Nomor 1.
0: Sing seneng iku sapa?
1: Senengi Bunda Riatin kan seneng kepethuk penyari idolaku yang ganteng itu Mas Taufik.
0: Nggih.
1: Yang ganteng yang manis.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Pripun? Sehat sekeluarga, panjang umur kata rezeki ini.
0: Amin.
1: Berdasarkan g, panjang umur kata rezeki ini sehat sekeluarga sembahan bulan raya.
0: Amin. Wes. Terus sopok di.
1: Nggih. Anu Mas Taufik.
0: Nggih.
1: Menapa panjenengan nyuwun puisi parikan?
0: Nggih, gas monggo.
1: Mboten.
0: Monggo kula aturi enggal-enggal puisi mawon.
1: Oh, puisi mawon. Puisi pahlawan. Soal kan nggih 17 Agustus. Merdeka Mas Taufik.
0: Merdeka.
1: Harus kan. Harus apa harus pokok harus tegas gitu.
0: Harus tegas ya, tegas.
1: Iya. Puisi pahlawan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, penjalan-jalan bandulan akan membacakan puisi pahlawan.
0: Oke. Okay. Pahlawan. Supaya
1: semuanya harus menghormati pahlawan yang membela negara, betul?
0: Betul.
1: Pahlawan.
0: Heeh.
1: Dengan bambu runcing di tanganmu, pantang mundur membela negara. Warga Indonesia bergerak rukun-rukun bersama menyerang Belanda dan Jepang. Dengan senjata sederhana menang semuanya warga Indonesia. Dan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dirayakan merdeka. Indonesia, warga semua seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh dunia, Bandulan Malang, semuanya warga Indonesia merdeka selama-lamanya.
0: Amin.
1: Betul.
0: Betul.
1: Penyiar RRI Malang, pendengari kari penyiari merdeka selama-lamanya. Betul.
0: Betul.
1: Assalamualaikum dadalala.
0: Assalamualaikum dadalala.
1: Sekarang saya minta lagu lamunan nanti ya.
0: Ampun.
1: Hadiah okay. Lagu lamunan. Kalau parengnya kan dateng Bu Marlena, Bu Sumiaton, istrinya Bu Sumiaton, Bunda Riatin nomor 1, Bu Srigati, Bunda Riatin nomor 1 loh, Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, semuanya Bu Sami, terus kerja, TKT kerja di UNFDC biasa. Ayo Tante nih, Bu Pandan, Mama Trian, Mama Yuda, Mama Dika, dan itu semuanya ayo, pariane ditarik. Bunda Riatin mau coba puisi lho. Pak Eko Rembun, ayo. Pariane di Santeni. Paris, ayo Paris. Bunda Riatin jam tinggi di Anteni RRI lho. Engkau oleh Eroto, kenapa nih? Kok ganteng penyari. Pak Fitri, ada Pak Jono. Dari lo Andel, Bumi Tepuk Utara. Bandulan ke-9 itu mendengarkan lho.
0: Okay.
1: Bandulan ke-9. Itu salam saya mendengarkan. Ada itu Tiwager Putiti, ayo Putiti Anteni. Bunda ada nomor 1 lho. Bunda Temi, Bu Deno. Ada Bu Supatmi, Bu Ningsi. Ada itu Bu Leha. Bu Nawang Wulan gak pernah hadir ya. Aceng, ore aku nomor 1. Pak Grandong, ore aku nomor 1. Senengnya. Pak Suranto, Bunda Riatin nomor 1 loh. Ah, cepat santai nih. Ada Amoy.

0: di Taiwan itu mendengarkan lho.
1: Wes.
0: Ada Mas Ari, Mas Adewo, Bambang. Anu Bu Sri Borten di Kalimantan kan mendengarkan.
1: Iya, iya, wes.
0: Ya Surabaya, Jember. Pokoknya Kalimantan, Jakarta semua mendengarkan Mas Adek. Ya, salam sayang ya semuanya.
1: Oke, siap. Nggih, matur nuwun. Terus salam. Ya, gila gak telepon ngono ya ra lega wong iki ya. Matur nuwun Bundar Yatin sing nang Bandulan sing wis gabung ya kan iki sing kate gabung mana ya ndang padha gabung mumpung iki tempene sing anget. Kabeh-kabeh iki sing anget, aku ya matur nuwun. Terus iki ana maneh sing kate gabung ya monggo klatre enggal-enggal gabung sedaya kemawon 0341404504081555691053 iki sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 bakal tak kancani kabeh pe dulur-dulurku sing saiki lagi ngrungokno. Alhamdulillah matur nuwun sehat selalu nggih. Terus sing kate gabung ya monggo klatre enggal-enggal gabung lamunan spesial gawe Bunda Riatin sing wis gabung nomor 1.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
1: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga.
1: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ngelemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 bersama saya Taufik Misbun. Wisata Bromo isih ditutup utusan khusus presiden nyoroti panguripan warga. Kawasan wisata Gunung Bromo kan nganti saiki isih ditutup sementara wisata atau sawise kedaden kebakaran alas lan lahan. Penutupan tersebut ora mung duweni dampak tumrap lingkungan lan sektor pariwisata nanging uga mengaruhi panguripan warga ing sekitar Bromo. Utusan khusus presiden bidang pariwisata Indra Susanto langsung nyawang kondisi kawasan Bromo kanggo mriksa kahanan sawise karhutla. Peninjauan tersebut ditindakake kanggo mangerteni kondisi nyata jembare wilayah sing kena dampak kobongan. Hasil peninjauan bakal dadi bahan laporan marang pemerintah kanggo nentokake langkah penanganan lan pemulihan kawasan wisata Bromo. Indra nerangake aktivitas pariwisata duweni hubungan langsung karo panguripan masyarakat ing sekitar Bromo. Akeh warga sing gantungake marang penghasilan sektor pariwisata. Nitur dheweke penuturan penutupan kawasan sing saya suwis bisa menehi panguripan gede marang ekonomi masyarakat. Mula proses pemulihan di Karpagi bisa rampung kanti cepet supaya kegiatan ekonomi warga iso balik normal. Nanging pembukaan maneh kawasan Bromo tetap kudu nunggu kondisi sing pancen aman kanggo wisatawan lan petugase. Evaluasi soko Satgas penanganan karhutla lan kesiapan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dadi salah siji pertimbangan penting sadurunge kawasan iki dibuka maneh. Indra uga menehi apresiasi marang personil gabungan lan para relawan sing wis melu nangani karhutla. Miturut dhewekne proses pemadaman lan pendinginan atau pendinginan butuhake kerja somo saka macam-macam pihak. Saliyane kuwi Indra juga ngelingake pariwisata supaya luwih tanggung jawab. Nalika dolan menyang kawasan konservasi wisata dijali ora buang puntung rokok utawa sumber geni liyane kanthi sembarangan. Dheweke juga nenggesaken menawa kelalaian cilik bisa nyebabake dampak gedhe tumrap lingkungan lan masyarakat sing gumantung marang sektor pariwisata. Saiki Satgas penanganan karhutla isih nindakake penyisiran lan pendinginan ing sawerta lokasi kanggo mastekake ora ana boro sing bisa nyebabake kebakaran maneh. Ada dasar data paling anyar wilayah sing kena dampak karhutla tekan 1120,3 hektar. Kawasan Kaldera Bromo durung langsung dibuka kanggo wisatawan. Keputusan pembukaan maneh bakal ditindakake sawise aspek keamanan lan kesiapan kawasan wis dipastekaken aman. Lah sak menika pawarta enggal jam 8 kula aturaken matur nuwun kagem ingkang sampun midhangetaken.
2: Mekaten pawarta enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarta enggal ing pas jam 09.00.

0: Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon. Jam 8.15 menit waktu Indonesia Barat sing katekapuk ya monggo klatre galenggal gabung. Iki mang ya wis ana beberapa wong sing wis gabung tak trima dhisik iki ana wong Ayu teko Kendal Sari Tejo Wangi. Waro gaul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki lagune napa Bu Sri?
1: Panjenengan sehat ta?
0: Alhamdulillah, kula sehat-sehat kemawon, mboten nate kepanggihan kali kula ke.
1: Sampun ganggu.
0: Ndang ngene ganggu.
1: Mungkin dinas luar.
0: Mboten, kula dinas siang.
1: Oh. Nggih. Tembangipun Lumiting Asmoro.
0: Lumiting apa sing Asmoro?
1: Nggih menika Lumiting Asmoro.
0: Duh. Sik kliru. Lumiting Asmoro. Nggih, Bun. Lumiting Asmoro ready.
1: Nggih. Kula tak titip salam nggih.
0: Monggo, klatre enggal-enggal titip salam.
1: Kami Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Matana, Bu Widi sekalian, Mbak Sri Gati, Mbak Titi, Bu Sri Utami, lajeng Pak Niko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Mas Faris, lajeng Babemus, Pak Suranto, Pak Rindra, Sugeng Inding, lan Sugeng Midang ngetaken kagem Mas Togan tansa pinaringan sehat sekeluarga lancar rezeki numun umur panjang ingkang manfaat.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabung. Engkang badhe gabung monggo klatre gelegal gabung. Ana Bu Pandian pisan iki sing rupane ya kate bergabung tapi wonge sik sibuk senam rupane.

0: Aku ya matur nuwun iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Togen bareng gaul saka aku Alan Suma Suramenggala Klojen sarapan nggih monggo request sayang 2. Sayang 2 apa sayang iki ya? Sayang 2 apa sayang tekok Dara Ayu featuring Darboy Gang matur suwun sangat merdeka merdeka nggih matur nuwun. Ki ono maneh sing wis tekok Kalimantan warung gaul.
1: Warung gaul lul lul lul lul lul lul lul.
0: Pripun Kang Aceng seger waras nggih.
1: Alhamdulillah seger waras Mas.
0: Niki lagune napa?
1: Lagune wis lagune manut mawon aku lho.
0: Oke siap. Iki sampean calame ge sapa ndiyang?
1: Ah niku wau enten Mak Sri nggih.
0: Mak Sri nggih.
1: Mak Sri, Mak Tin.
0: Mak Tin.
1: Mak Tun.
0: Mak Tun.
1: Mak Titi.
0: Mak Titi, Mak Tit.
1: Mak Pandan.
0: Nggih, Mak Pan.
1: Terus enten Biyat, Biyat.
0: Biyat iki Mak Gladuk gak nek Mak Gladuk. Aduh.
1: Terus enten Om Paris, Om Kendong, Pak Bambang, terus Bung Ismoyo.
0: Nggih.
1: Es pokoknya damel sedaya mawon pun.
0: Nggih, siap. Matur nuwun lho Kang Aceng iki sing wis
1: gabung nongol niku.
0: Nggih. Siap ready.
1: Nggih, matur nuwun mawon.
0: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Kang Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Aceng wis gabung. Yo cengkat gabung yo monggo klatre gal-gal gabung warung gaul. Iki ana pisan buleha warung gaul wis banyak pembeli anak-anak kos. Matur nuwun. Yuk yuk yuk yuk warung gaul isi dibuka. Wah aku wis ganteng wis ready. Iki ana sing wis gabung ayo aja sito-sito ya iki wandrel-srendelan iki sing kate gabung pagi-pagi hari ini wis pokoke muga-muga tancah waras seger waras kabeh Mbak Titi Widya Lestari Bu Pandan iki mang yo kaya oh iki tak trimo sik ya warung gaul. Alhamdulillah. Lagu ni apa ki? Ndang disiap
2: lagi.
0: Alhamdulillah kari gatel.
2: Tak kukur. Oh iya, silakan mampir.
0: Yuk, malah bengak-bengok ki piye?
2: Iya, sik ngenteni Pali.
0: Pali ki sapa?
2: Biasa lagi medangkrong nek bu ngarep omah iki lho.
0: Ayo.
2: Lah urung katene ora bisa mauri. Oh disapa prene yo tak bengoki pisan.
0: Oke, ready siap ya.
2: Banyuwangi Pacitan ya, Mas.
0: Banyuwangi Pacitan. Ambuwangi yes. Mesti mari mangan ketan. Alah alah alah alah.
2: Banyuwangi Pacitan. Mangan ketan parutan klopo.
0: Cakep.
2: Ya wes, terus no.
0: Kalau Banyuwangi Pacitan ni,
2: Banyuwangi Pacitan.
0: Kalau no,
2: kadung loro ati.
0: Oh
2: jadi kau nang Pacitan.
0: Anaknya Banyuwangi Bloro kelangan.
2: Kelangan Rosso. Iya, kamas lagi kelangan.
0: Lagi Banyuwangi. Oh, kau no, anaknya Banyuwangi di. Banyu langit.
2: Wangi gentenge.
0: Serono enak serono.
2: Es golek ana anu wis. Apa ya? Ngene iki. Kadung lewunge wis lewung.
0: Lewung.
2: Sing gedruk lek ana, lek gak ana sing pencak, lek gak ana ya sing jaranan, lek ra ana ya wis sak karepe.
0: Lewung. Aku wingi kok nyambut gawe oleh ya rada lewung.
2: Nyambut gawe rada oleh
0: rada lewung. Heeh.
2: Oh, rada lewung. Rakat paham.
0: Iki sih. Aduh. Sing apa iki? Sing versi apa koplo ya?
2: Sakar wis lek ana sing gedruk ya apa sing
0: jaranan.
2: Berot ya berot.
0: Berot ta.
2: Daranan kena. Wis pokoke sing garai kencak-kencak ngono ka lho.
0: Oke, siap ready ready ready.
2: Eh salame gawe wong Kalimantan sing ndek pinggire kali ku mau.
0: Betul.
2: Tapi lek ketiga ngene iki sing rada aman ya. Masih nang pinggir kali.
0: Aman, sing gak aman iku lek model-model ngene iki ya apa meneh wis mlebu-mlebu tanggal-tanggal tuwek ngene iki sing paling gak aman ya mlebu mlebu mall iki gak aman.
2: Mlebu mall wis ngroja.
0: Nek kandhean iki kok
2: wis
0: ora aman kuwi ora aman.
2: Dole niku lek nang mall iku bukane menjadi happy.
0: Betul. Menjadi mumet.
2: Mumet ya.
0: Iya lho wong maksud dadi.
2: Soale jatahe maksud hati ingin membeli tak berdaya
0: duit tak ada
2: dompet carry. Alangkah aku senengi dulu ini selera orang nang alas ya nang pantai ngonek blue wis pena
0: andian
2: nih nang pantai kan kita air melimpah
0: betul selain itu secara resiko
2: ora resiko kok dene luwe wong pasir lho ya akeh
0: rasane betul yo betul iku masak
2: ngelak ya banyune akeh
0: banyu kalpo iku mang yo kan ono
2: banyu kalpo kenek lah banyu laut iku lho wis ora usah nguyahi
0: betul
2: sego disiram banyu laut iki ya wis enak
0: sego disiram banyu laut iki ya wis enak lho aku kadang lewat tanggal-tanggal tuwek ngono ya akeh-akeh koyo ngono soalnya

0: Nalek pian kan nang ibuku.
1: Oh, mangkoke diderno ngono.
0: Iya, moro karo nggo mangkok kosong, mule kan mangkoke kebek.
1: Oh iya betul. Dijani apa wedi? Dijani wedi. Apa dijani? Apa dijani garam? Dijani uyah.
0: Dijani apa itu?
1: Oke, siap.
0: Iya, kok ora tau masak ngono malian.
1: Tah iya iku. Wedok kok gak tau masak.
0: Semuanya. Lah mangkane, lah aku kan macak mbek mana ngono.
1: Oke, suwun Mbak, terima kasih. Salamnya ke sapa?
0: Oke, sami-sami, salamnya untuk semuanya, wis.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Ya wis sehat selalu.
1: Amin amin, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lesari sing kang wis gabung iki mang ana boleh pisan sing asal. Assalamualaikum Mas Taufik, anak kos minta lagu Gerajakan Banyuwangi. Berot, oke, ready. Kita terima nih disik, wong sing mari senam. Warung gel.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lilu cengenjang. Tas Bundi Pak Wartosipun. Tamu boten kepanggih.
1: Lah ngene iku lho jenengan teng Bundi mawon lho.
2: Oh, lho jenengan sing ten pundi?
1: Kulo teng mriki.
2: Nggih, lagune anu atawa Jogja istimewa.
1: Jogja istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan tempe rasane.
2: Iku ta lagune Jogja istimewa iku.
1: Nggih.
2: Oh, ya wis.
1: Kowe siji loro telu papat limo enem pitu.
2: Sing susu, sing kaya susu, rasane susu iku.
1: Lah ngene iku. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucur, tresno kuro kowe, ra bakal tak madu.
2: Ai. Mole ping madu.
1: Mboten, kandhani bungah tenan rasane. Wong kang lagi gandrung ngono kae lho. Iya.
2: Padhe salam nggih.
1: Mangga, mangga.
2: Kagem Bu Sri Purnomo kalau wau wonten Mbak Titi, Bunda Marlena, Bunda Riatin.
1: Nggih.
2: Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suwelai. Nggih. Pak Suharnoto, Pak Jono, Pak Widi, Bu Widi.
1: Nggih.
2: Wonten Kang Grandung, wonten Bu Sri Sri Utami, Sri Gati, Mbak Indah.
1: Nggih.
2: Wonten Kang Aceh kula wau nggih.
1: Nggih.
2: Wonten Bu Satiah, wonten Pak Sari.
1: Nggih.
2: Bu Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris, Pak Suranto. Sampun Mas sampe kagem sedoyo ya pamireng. Matur nuwun medalipun.
1: Matur nuwun Bu Pandan. Amin amin amin. Matur nuwun.
2: Salam nggih ten
1: Ipam.
2: Anipam.
1: Nggih, siap.
2: Kali Ires.
1: Kali Ires. Nggih, matur nuwun Bu Pandan.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan sing wis gabung. Iki mang yo no, bule ya barang. Wassalamualaikum Mas Taufik. Anak kos minta lagu Gerajakan Banyuwangi. Siap, Gerajakan Banyuwangi. Ki ono mana aku ngisoyo warung gaul.
3: Warung gaul
1: niki lha
3: ben aku menyiksa Mas Topek aku lek muni lo ilatku sampe meh copok.
1: Walah nggih niki lagune napa Agung?
3: Lagune Gerigis.
1: Gerigis nggih.
3: Banyuwangian.
1: Gerigis.
3: Salam-salam ae ya. Tadi ada Kang Aceng. Tadi Bu Pandan, Mbak Titi, juga Bu Sri Purnomo,
1: siap.
3: Sri Gati, Sri Minggat, I Love You Riatin, Kanggo Mas Topik, boleh bersair cuman 5 detik.
1: Napa niku?
3: Cuman aku bersair tapi kayak no instrumen sing lucu.
1: Aduh, iki blind nih. Sik golek instrumen nih.
3: Langsung ah.
1: Monggo.
3: Dari jauh asap mengepul.
1: Deng.
3: Wayahe dikek.

0: Iya. Langkahkan kakiku mendekati asap tadi.
1: Nggih, siap.
0: Bareng wis cedek. Ternyata Mas Topik membakar jagung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Agung. Matur nuwun. GKB sing wis gebeng ki ya matur nuwun sanget lho ya. Lagune dinteni, koncone ngenteni nggih. Ngapunten lho Bu Pandean ki mang ya bingung. Warung gaul juga ngenjing Mas Topik saking Paris wonten Batu badhe nyuwun lagune Gerige sing versi era Shakira. Mas Topik pacel ya. Nggih matur nuwun Mas Ruli, Gong Iswoyo, Kang Aceh, Mbak Titi, Putri Purnomo, Bunda Riatin, Kaki Mas Taufik, Sugeng Makarya Mawan, sehat selalu nggih matur nuwun saged dalipun. Kula tenggo lagunipun nggih matur nuwun. Nah iki ana maneh iki sing wong iki kudu diterima ki warung gaul.
3: Halo.
2: Warung gaul.
3: Warung gaul.
2: Ai merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Ai
2: merdeka.
3: Ya. Sugeng enjang Mas Tapek.
2: Sugeng enjang buto ning kang cantik.
3: Malah oleh gratisan oleh ngene iki.
2: Yo gratis apa ki?
3: Lah ngelem iku mangko. Oh,
2: alhamdulillah.
3: Nek mau kok kadose Pak Ateng, Pak Iswoyo.
2: Nggih.
3: Bu Pandan.
2: Nggih.
3: Lagune kula diparingi napa nggih sing pun semawe sonten mriku?
2: Griges enten ngrajakan Banyuwangi, Lewung Sayang Lumiting Asmara. Kemule Lewung nggih.
3: Lewung.
2: Nggih.
3: Iku kulatone pamireng sedoyo mboten kula ajen satu persatu masalahe iki amplope naon terbatas.
2: Nggih, siap.
3: An perlu dana napa mboten?
2: Nggih, kula wis dana kuwi wis bendina ya perlu.
3: Lah timbangan dijak nang Mbak Titik nang laut mek ngombe banyu laut
2: ta.
3: Niki tak gawani kiwir-kiwir niki yatra. Lagi neng kene raka angin jangan betah lagi ano duit rong miliar.
2: Gey pon, kula betah mana nih? Kula mbak, kula damel bangun.
3: Lagi di gawat, lagi gey tuku lagi yo, mac di gawat tak.
2: Walah yo, pada mac gerong nak kait dengi.
3: Gey yo po, anu jenengan yo sak perlu nih aye po montek 300 juta, 400 juta yo rapopo lek jajan kepingin sate goreng, apa jemblem, mau rapopo.
2: Aja
3: iman lek perkara duwe aye engko karo Gusti engko dijoli.
2: Amin ya Allah.
3: Dadi nih lek lunga nang moli tenang ngono lho Mas.
2: Nggih nang
3: nang mal tenang aman.
2: Nggih, nang batas. Nang batas kuwi aman.
3: Nang batas kono adem nyiup. Dadine ning kono iku sir apa-apa jenengan ora usah obah. Dadi ben duwe ya ora kelong.
2: Nggih.
3: Aman. Dadi ki yatrone sampean beto nggih blonjo niku wukunge kung nyeran tumbasne roti sing empuk.
2: Nggih.
3: Ngekong terus mari ngoten Pak Eko napa nyen pundutne jajan-jajan sing empuk Pak Bambang.
2: Nggih.
3: Anu Koko Aceng niki nyen kirimi mriko mergane pun kata ulam asin, ulam-ulam laut nyen kirimi sing keng mriki kirane sing nyeleneh ngoten lho kodhok napa. Apa?
2: Tekek.
3: Nggih sembarang pun anu nyen kirimi ulam niku Pak Aceng terus anu Budian nggih teng mriku teng Kalimantan nonton Budian.
2: Nggih.
3: Nggih niki nyan kirimi. Lek duwike nyan telasne ya ora apa-apa po nggih blonjo didahar ae ora apa-apa.
2: Engko
3: anu tak gawe neh duwike ning kene gampang.
2: Arek ngetok.
3: Nggih lha niki wis nganu panas-panasan ngene iki duwike kak garing mendino gawe. Kene ae lek kono.
2: Lagi duit jane tok kerupuk kok karek ngenteni panas iki.
3: Lek dipangan ngono ae pokoke aja iman lur.
2: Nggih, siap.
3: pokoke sembarang sik doyan mangan iki mangan sing penting ki urip.
2: Nggih.
3: Aja eman-eman. Dadi engko lek sir engko lek ana waktune dhewe wayahe ora mangan kae ya ora. Wayahe mangan-mangan, wayahe turu-turu, wayahe nangis-nangis. Dadine kabeh padha nyimak lek urip iki meng pinangka nglakoni ora mek mampir ngombe ya, Mas.
2: Nggih.
3: Apa ya katutan sego ora ngombe niki?
2: Ya kadang katutan cambah pisan.
3: Lah nggih iku jarene mung mampir ngombe ning kae ya anu rada suwe lho Mas mung ngombe niki ya ati-ati kek angger entek dijoki ora mari-mari.
2: Lah makane nggih betamben.
3: Lah ablaen pokoke sing penting urip saiki iki.
2: Nggih nggih betul.
3: Perkara mangan, perkara ngombe, perkara apa lek sir ngalor ya ngalor, sing ngidul ya ngidul ngono lho wong.
2: Nggih.
3: Saenake atimu sing penting damai sejahtera kok dan ben rada awet uripe ben rada dawa.
2: Amin amin matur nuwun.
3: Malah dawa tapi yo golek kanca Mas aja ijen yo lek urip. Nggih
2: nggih pemene guyune dhewe ra nek kancane ngono
3: kae terus dolane tambah ini nah, ingaini terus dalan ngono ambek ngitungi driji ngono kok ya tambah blaen.
2: Tambah blaen. Dadi
3: ono kancane.
2: Diangkut ngono kuwi biasane diangkut
3: kan. Iya, biasane ono anu langsung ora mulih lek diangkut angel tambanane mergane.
2: Nggih, matur nuwun mboten nggih.
3: Nggih, kula matur nuwun sanget niki nganu napa niku wau lewung?
2: Lewung nggih, lewung.
3: Lewung niki nganu kula sukane pamireng sedaya mugi-mugi dados pangukur kagem panjenenganipun ingkang mirengaken perompat RRI Malang nggih. Puriyaten Bu Prihatin niki nggih nganu padha ndangak padha ngenteni. Matur nuwun sanget kagem panjenengan mugi-mugi pinaringan rayu
2: lumceng
3: dono. Dono blai cedek nor cekine.
2: Amin. Amin
3: ya bejo untung selamat kagungane panjenengan.
2: Amin amin amin. Matur nuwun lho Butun.
3: Gusti Bupati ya Mas.
2: Nggih matur nuwun amin. Matur nuwun wonten uga panjenengan Gusti berkati
3: amin. Sarang iyo
2: matur nuwun. Sing jenenge Butun matur nuwun wis luar biasa donggone iki selalu tak nantikan setiap hari ya wis ya. Iki tak putra dhisik lagu-lagu sing wis di request dadi ketika gabung langsung aja WA ini ditinggal no ya dulur ya.

0: Oke, okay, jam 09.15 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun sing wis blebeken ya kan. Iki jare ndek kene ono arek ngomong blebeken ngono. Terus aku juga matur nuwun sing wis request lagu ya. Gimana ana babemu tapi gak keangkat monggo sing kate gabung. Matur nuwun Mas tahu. Matur nuwun Buton. Terima kasih Kang Agung Iswayo, Bu Pandan juga Mas Faris, Bu Leha, Kang Aceh, Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin. Terus ana Bu Sri Ponco wis kabeh iki sing kate gabung ya sik ana waktu ndang podo gabung ya kan. Terus juga sing kate iki babemu iki sida ora babe. Ayo monggo. Iki ana maneh sing nang Tlaga Mas, ana Mas Agus njaluk lagune Pacar Anyarmu. Oke, siap versine sapa ae ready pokoke ya. Terus ana maneh sing iki Mas Agus ya ulang tahun, selamat ulang tahun ya Mas Agus sing ana Tlaga Mas. Semoga-moga lagune, moga-moga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekine dan berkah umure, berkah uripe ya kan. Jadi singkat gabung nyentang pada gabung ya 0341404504081555910153. Ambekan singkat request-request ya oleh. Mumpung sih ono waktu sampai jam 10 engko sak durunge Mbak Yaya gantek no posisiku nang ngene penyiar. Sajane sing ganti kudu Mbak Yaya, sajane sing ganti ku jenenge Sasa, tapi Sasa iku gaentol. Ambil Ira, tapi Ira iku anjen gak lek Ira iku, lek Ira iku tukang konten ya. Soale Ira iku gak di sosmed, mek sing jenenge Sasa iku di sosmed. Nanti cengkate gabung ya monggo, ayo kowe lek pengen mbak siaran ndang. Ayo kalau ndik kono iki tak ewangi jagong kowe. Ayo sungkan-sungkan kono iku. Ayo. Nah, iki aku saiki ambekan arek Camblitar iki, iki Camblitar ya. Camblitar jenenge Sasa Longgo. Iku kok ngaduh kae. Iya, Pak Sang.
1: Pripun, Pak?
0: Wis sarapan.
1: Sampun.
0: Memang sarapan bi apa?
1: Oseng buncis karo wortel.
0: Mek ngono tok.
1: Nggih.
0: Masalah.
1: Favorit lho niku.
0: Oh, gak favorit jane iku saking.
1: Buncis, aku ben minggu masak buncis.
0: Mesti masak buncis. Oh, ya ya ya. Kowe ngerti manfaatnya buncis ora?
1: Enggak.
0: Alah alah ngono kok mbok pangan.
1: Manfaatnya dimakem.
0: Yo gak, manfaat gawe kesehatan ngono lho, Dik. Kowe iki piye to? Tapi kowe lak sekolah sih Jan.
1: Sekolah?
0: Tak kok gak sekolah sih. Malah dilindeni nih.
1: Loh, iki sekolah PKL.
0: Di Ira ya. Ir kan gak melok di sana. Pedih aku nih ngomong. Gak pede. Kok ya sini gak pede ya. Tapi kowe tahu gak ngrungokno radio sang?
1: Tahu.
0: Ayo sing ngati gabung monggo. Iki enek sing gabung. Langsung disapa dhisik ya. Selamat Pak A. Sugeng enjing babemu ngono njajal 1 2 3.
1: Sugeng enjing babemu.
2: Sugeng enjing juga ya. Selamat pagi gitu.
1: Selamat pagi babe.
0: Biasa aku kesendel. Bocah endel anjir.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sae. Babemu pripun pawartosipun? Bagaimana kabarnya babemu ini pakai bahasa Indonesia?
2: Luar biasa. Mas Bung Topik nih sama siapa ini?
0: Aku dengar kebetulan sama Sasa Endel namanya. Sandel Sasa Endel.
2: Iyalah capun namanya ya. Mm-mm. Yang penting happy aja ya.
0: Iya. Sasa happy.
1: Happy dong.
0: Happy dong, happy dong. Soalnya dia tadi sarapan buncis katanya wortel.
2: I hope you be happy always, every day and every time.
0: Oke, okay. Yeah. Forever
2: itu,
0: now.
2: Itulah yang penting. Forever, oke, okay. Okay, harus lah itu ya. Apapun yang terjadi kita betul, syukuri aja.
0: Betul.
2: Kata
0: betul.
2: Kata Cahyani hati Pak Ustadz, aku mengurungokan terus Bung Taufik ini gitulah.
0: Terima kasih apapun, Bung Masyarakat. Iya. Lagunya apa ini?
2: Lagunya
0: Sonya.
2: Nanti lah itu. Macam mana pula rupanya?
0: Mohon maaf Bung, saya jadi jadi keinget ini aja, jadi keinget Sonya terus.
2: Sonya, iya itu pun lagu favorit aku. Nantilah okay. Kalau di acaranya goyang-goyang
0: single
2: lagu Sonya nanti.
0: Oke, siap.
2: Oke, kali ini aku mau mengurungokkan ini apa namanya Ulai Rosso.
3: Ulai Rosso.
2: Kalau ada yang cewek, kalau ada Safira Safira, kalau ada itu, soalnya bahasanya jelas, lebih jelas gitu, bro.
3: Oke.
2: Oke, kalau tak ada, lagi pun tak apalah. Ya. Oke, bro, salam sama emak di rumah ya.
3: Siap.
2: Salam hormat selalu ya. Oke, bro, buat semua aja tempat teritori di utara, di selatan, di barat, di timur menjadi satu di janji panggung. Maruki sama Sabang, torang semua bahas udara. Bro, sehat selalu, semangat selalu. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara, tetap udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe Mus ya yang ada di Jakarta. Beliau ini ada di Jakarta loh, Sa. Kamu ini orang luar biasa.
1: Oh iya.
3: Kamu sekarang kelas berapa sih?
1: Kelas 12.
3: Kamu kalau pagi selalu sarapan memang?
1: Selalu.
3: Selalu. Biasanya sarapan pakai apa?
1: Iya, pakai kadang masak ayam.
3: Kadang kalau pas uangnya masih banyak.
1: Enggak dong, kalau pengen.
3: Oh, kalau pengen. Sesering apa? Setiap hari kan pengen kamu. Kamu yang sukanya kan kalau anak Gen Z itu kan fast food ngono.
1: Ya, ayam itu suka favoritku.
3: Oh, ayam mentah.
1: Lo mateng dong.
3: Ayam tiren.
1: Lo enggak.
3: Kamu kalau menurut kamu sarapan itu penting enggak?
1: Penting.
3: Berarti kamu setiap hari sarapan?
1: Sarapan.
3: Kalau di rumah juga sarapan juga?
1: Kalau di rumah kan aku sekolah, jadi bawa bekal.
3: Oh, bawa bekal. Iya. Bekalnya apa?
1: Apa ya? Aku selupa sih, aku bekal apa di sekolahan biasanya.
3: Nasi goreng.
1: Nasi goreng, terus ibu biasanya tumis kangkung,
3: tumis kangkung,
1: sayur, terus ayam bumbu kuning.
3: Bumbu apa enggak, Nak?
1: Balado.
3: Iya. Tapi kamu lebih seneng mangan apa sih? Ayam, tempe, tahu.
1: Tempe tahu kayak kurang suka.
3: Kurang suka, lebih ayam berarti ya.
1: Lebih ayam.
3: Pokoknya daging-dagingan gitu ya.
1: Telur.
3: Protein hewani. Telur suka.
1: Suka. Telur rebus apalagi
3: suka. Telur rebus itu suka. Suka. Kalau digoreng enggak suka.
1: Jarang.
3: Jarang. Pokoknya lebih seneng telur rebus. Kalau di telur rebus terus di bumbu Bali itu juga suka.
1: Bumbu balado sih ya.
3: Bumbu biasa. Balado. Iya. Kayak lagunya Ayu Ting Ting. Ya.
1: Sambalado.
3: Kamu bisa nyanyi dangdut berarti?
1: Enggak bisa.
3: Oh,
1: cuman
3: iya.
1: Tahu.
3: Iya. Kamu sampai kapan di sini, Nak?
1: Sampai Oktober. Akhir Oktober.
3: Alhamdulillah. Selesai. Kamu kerasan enggak di Perempat ini?
1: Kerasan, alhamdulillah. Banyak ilmu yang saya dapat.
3: Amin, luar biasa. Udah kamu tuh diajakin siaran kok. Tapi kalau dari kamu sendiri, kamu sebenarnya jurusan apa sih?
1: Saya jurusan broadcasting, jadi siaran radio gitu ya. Ini hitungannya belajar.
3: Terus kok sudah?
1: Malu.
3: Ngapain malu, ora kelihatan ya. Enggak apa-apa, malu itu wajar. Hampir setiap orang itu pasti ada rasa malunya. Yang tidak wajar itu adalah orang yang tidak punya rasa malu. Itu enggak wajar kayak Nico.
1: Jangan ditanya.
3: Ya wis kayak gitu saya. Terima kasih kamu sudah ngobrol sama Pak D di sini ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ya,
1: terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Andri, cepat nih, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ini barangnya jatuh.
4: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
3: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
4: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
3: Yee, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
4: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
5: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Nggih matur nuwun, gak kerasa wis jam 09.50 luwih 50 menit waktu Indonesia Barat. Ki wayahe aku pamit. Pokoke matur nuwun Bu Sri Purnomo, matur nuwun Ira, matur nuwun Babe Mus. Matur nuwun Ida, Mbak Ida, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Ida, Mbak Ida lho matur nuwun Mbak Ida. Matur nuwun Mbak Sasa, matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari, matur nuwun Butun, matur nuwun Kang Agung, Iswoyo, Bu Pandan, Mas Faris, Kang Aceng, Bu Riatin, terus aduh akeh pokoke. Aku wis matur nuwun sangat, saiki wae aku pamit undur diri, kula aturaken matur nuwun kagem sedaya kemawon, billahi taufik wal hidayah warido inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

104,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedaya pamireng mandar mugi selalu diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Soniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini dari jam 10 nganti jam 3 sore mengke. Wis pokoke ten dinten iki kita bakal menyemangati panjenengan sedoyo dengan beragam program dan juga informasi yang harapane iki mandar mugi saged bermanfaat kagem panjenengan nggih. Nah, saniki wonten program niki musik lan informasi nggih, informasi sekitar Malang Raya lan sekitare sing bakal panjenengan mirengaken ten dinten iki. Dan mengke yo bakal wonten jagongan UMKM bersama dengan narasumber yang sudah kami siapkan untuk panjenengan. Jadi pokoknya panjenengan sedoyo ten mriki wae ojo nandi-nandi ten 104,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang.

Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

Sedaya pamirang niki wonten informasi saka Presiden Prabowo Subianto menehi kawigatan luwih tumrap peningkatan mutu pendidikan ing Indonesia. Salah sijine yaiku kanthi nganyari buku piwulang utawa buku pelajaran kanggo para siswa ing sekolah. Pamarentah saiki wis nyiapake atusan buku piwulang saka sawetara negara ASEAN, kayata Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam lan Vietnam. Buku-buku kasebut bakale diteliti lan dibandingake karo buku pelajaran sing saiki digunakake para siswa ing Indonesia. Wonten Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ngandharake lek langkah kasebut minangka tidak tindak lanjut saka arahan Presiden Prabowo. Buku kanggo tingkat SD, SMP lan SMA niki bakal dipelajari, utamane kanggo ndeleng kualitas materi lan cara penyajiane. Miturut Prasetyo Hadi, pembaruan buku pelajaran ora mung gegayutan karo isi materi, nanging uga tampilan buku supaya lebih menarik lan gampang dipahami dening para siswa. Sementara itu, Presiden Prabowo uga menehi perhatian marang sawetara materi penting, di antarane yaiku nasionalisme lan wawasan kebangsaan, matematika uga basa Inggris. Utamane kanggo pelajaran basa Inggris materi iki bakal diramu maneh supaya lebih cocok karo kahanan siswa ing Indonesia. Pemerintah nganggep pendidikan minangka investasi jangka panjang kanggo kemajuan bangsa. Mulane peningkatan kualitas pendidikan niki ora mung ditindakake lewat peningkatan kualitas guru lan sarana prasarana, nanging uga kanthi nyediakake buku pelajaran sing bermutu. Saliyane nganyari buku pelajaran, pemerintah uga nyurung supaya budaya maca iki luwih kuat ing kalangan siswa. Kasedian buku bacaan sing menarik lan cocok karo minat siswa diarepake saged nuwuhake kebiasaan maca lan ningkatake literasi. Dadi ini sedaya pamireng kanthi langkah kasebut pemerintah niku nggih ngarepake kualitas pendidikan Indonesia supaya saged maju lan para siswa iki duweni minat baca sing gedhe nggih dan duweni kemampuan sing luwih apik kanggo ngadepi tantangan ing mangsa ngarep ngeten niku.

Sedaya pamireng, pamerintah desa Sidomulyo Kota Batu niki duweni rencana kanggo njalin kerjasama karo badan karantina gawe mempermudah proses pengiriman komoditas bunga, terutama bagi petani lan pedagang sing pengen memperluas pasar sampai nang luar negeri. Wonten kepala desa pengganti antar waktu atau PAW desa Sidomulyo Subandri niki ngomong lek kerjasama iki diperlokno dikarenakan wonten proses karantina selama iki dadi salah siji kendala dalam distribusi bunga dari Batu. Nah, Subandri niki menyebutkan lek salah satu persoalan sing dihadapi petani lan pedagang yaiku akses layanan karantina sing kudu ditempuh cukup jauh hingga kota Surabaya. Nah, kondisi iki dinilai dapat menambah waktu dalam proses pengiriman komoditas bunga yang membutuhkan penanganan dengan cepat. Menurut Subandri, keterlambatan proses karantina dapat berdampak pada kondisi tanaman sing dikirim. Dia jelasno, tanaman bunga sing terlalu lama dalam proses pengiriman maupun pemeriksaan dapat mengalami stres hingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani. Persoalan tersebut jadi salah satu alasan perlunya koordinasi dengan badan karantina supaya proses distribusi komoditas dapat berjalan dengan lebih efektif. Nah, Subandri mengatakan pihaknya akan membuka komunikasi dengan badan karantina dan mengupayakan pertemuan untuk membahas berbagai kebutuhan terkait dengan layanan tersebut. Nah, kerjasama karo badan karantina iki jadi bagian dari upaya desa Sidomulyo gawe ngatasi kendala distribusi bunga, khususnya bagi pelaku usaha yang menyasar pasar luar daerah dan luar negeri. Dengan demikian, persoalan jarak layanan karantina, perizinan, dan resiko tanaman mengalami stres dalam proses pengiriman jadi aspek yang perlu ditangani lewat koordinasi antar lembaga. Dan mandar mugi dengan kebijakan yang baru ini dapat meminimalisir atau mengurangi dampak yang terjadi dan supaya ketika ada proses pengiriman semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar, nggih.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu namanya kuskus.
1: Kalau ini gambar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
2: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api meningkat selama momentum libur panjang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di stasiun Blitar tercatat ada sebanyak 6.447 pelanggan menggunakan layanan kereta api selama periode 14 hingga 18 Agustus 2026. Data PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun menunjukkan dari jumlah tersebut sebanyak 3.123 pelanggan tercatat berangkat dari stasiun Blitar. Sementara itu 3.324 pelanggan lain tiba di stasiun tersebut. Dan secara keseluruhan KAI Daop 7 Madiun mencatatkan ada 72.680 penumpang naik dan turun di seluruh wilayah kerjanya selama periode yang sama. Dalam hal ini, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan tingginya volume perjalanan tersebut menunjukkan kereta api masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk bepergian ketika momentum libur nasional. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat, selama periode tersebut KAI Daop 7 Madiun mengoperasikan 310 perjalanan kereta api jarak jauh dan 50 perjalanan kereta api lokal. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 105,3 Perempat RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya menemani Anda dalam jagongan UMKM. Nah, di hari ini pun kita juga kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang narasumber yang nanti akan berbagi cerita inspiratifnya kepada kita semuanya. Dan di hari ini kita kedatangan seorang owner toko Rajut Malang yang mana akan berbagi ceritanya kepada kita semuanya. Telah hadir dalam studio Perempat RRI Malang kali ini bersama dengan Mbak Balqis Alifia Nahwa. Dan nanti kita udah sempat ngobrol ya, dan panggilannya adalah Mbak Alifia. Aku kira Mbak Balqis tadi panggilannya. Mbak Alifia, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik banget, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak ya Mbak ya sudah hadir di hari ini gitu ya. Kalau tadi kalau boleh tahu perjalanan dari mana nih? Dari rumah kah atau dari mana?
1: Dari kontrakan.
0: Dari kontrakan ya.
1: Yeah.
0: Agak jauh kah jaraknya?
1: Di Mercusari kebetulan.
0: Oh, Mercusari. Iya. Jadi ya enggak jauh banget lah ya.
1: Enggak jauh-jauh banget.
0: Oke, baik, cuaca juga mendukung banget ya Mbak hari ini ya.
1: Iya, enggak terlalu panas. Jadinya
0: banget.
1: Enak gitu buat motoran.
0: Oke, benar. Aku tuh kalau misalkan cuaca kayak gini ya, maksud aku cerah tapi enggak terlalu yang panas banget, itu enak buat motoran.
1: Iya,
0: keliling
1: bener,
0: Malang
1: bener.
0: Ya nanti berakhir di mie ayam.
1: Oh.
0: Endingnya jajan nih.
1: Iya, endingnya jajan.
0: Endingnya jajan. Oke, okay, baik. Ini Mbak Alifia selaku owner toko Rajut Malang, mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada pendengar karena kalau nggak kenal nggak sayang nih Mbak ya.
1: Oke, okay, jadi kenalin saya Alifia. Jadi ini toko online, toko Rajut Malang, ada di Shopee dan TikTok Shop. Jadi buat teman-teman yang mau cari perlengkapan rajut, alat-alat rajut, paket rajut untuk pemula dan mau belajar rajut, bisa langsung ke Shopee atau TikTok toko Rajut Malang.
0: Oke, baiklah. Nah, ini bagaimanakah ceritanya? Kalau kita flashback ke masa lalu ya Mbak Alifia ya, dari awal banget nih Mbak Alifia memutuskan untuk membuka usaha ini tuh kayak gimana ceritanya? Kalau boleh tahu Mbak.
1: Oke, jadi aku sendiri itu belajar merajut dari itu COVID.
0: Oke.
1: Dari COVID. Jadi COVID kan zaman-zaman kuliah online, terus pokoknya serba online gitu, dan orang seperti aku yang extrovert gak bisa bergaul, gak bisa keluar.
0: Introvert maksudnya? Introvert.
1: Aku extrovert.
0: Oh, extrovert.
1: Gitu.
0: Oh, okay.
1: Gak bisa bergaul, maksudnya okay. Gak bisa bergaul di luar karena PPKM.
0: Oke. Okay. Oh iya. Jadi kayak aku harus gimana nih?
1: Iya,
0: aku pengen keluar.
1: Iya. Bener. Aku gak bisa diem. Aku harus ngapain gitu. Jadi gara-gara aku dikurung di rumah, jadi aku harus mencari kegiatan yang pokoknya aku gak boleh diem.
0: Okay. Gimana caranya untuk menghabiskan
1: iya,
0: energi
1: bener.
0: Ini ya?
1: Jadi aku apa ya, cari-cari apa ya kegiatan yang bisa aku lakukan selain kuliah nih, kuliah online gitu. Terus muncullah di Instagram aku orang luar negeri ngerajut gitu-gitu. Akhirnya aku tertarik nih belajar ngerajut dari situ. Aku ingat banget di situ aku minta duit ke nenek aku buat beli alat rajut.
0: Oke, baik.
1: Iya, tapi ternyata aku kan mulai dari nol banget, nggak tahu alat-alat rajut kayak gimana. Ya udah, aku pokoknya ke tokonya beli ini alat rajut gitu. Ternyata salah, salah benangnya.
0: Oke.
1: Terus apa namanya, jarumnya juga salah. Jadi kakak tahu ini nggak sih jarum? Apa sih jarum kasur yang tajam gede aku pakai buat ngerajut.
0: Oh, jadi beda ya.
1: Beda, harusnya jarum buat ngerajut tuh jarum plastik.
0: Oh.
1: Biar enggak terkena tangan gitu,
0: enggak
1: tajam di tangan. Itu kesalahan. Pokoknya aku melakukan kesalahan-kesalahan, tapi endingnya aku berhasil belajar merajut gitu.
0: Baik, jadi pantang menyerah banget ya.
1: Pantang menyerah.
0: Walaupun sempat salah beli bahannya.
1: Iya, benar. Terus akhirnya aku bisa nih belajar merajut. Terus awalnya cuma hobi-hobi aja gitu. Kalau mood aku bikin-bikin gantungan kunci, boneka gitu. Sampai di aku ke Malang nih. Ke Malang tuh aku semester 4.
0: Okay.
1: Semester 4 itu udah mulai offline, udah mulai luring. Terus akhirnya kehidupan anak kos ya, kehidupan anak kos yang
0: dan anak kuliahan juga ya. Ya.
1: Kayak you know Kak, kehidupan anak kos punya enggak punya duit.
0: Oh, paham banget, paham karena aku juga pernah merasakan dulu ya merantau.
1: Kadang punya duit, kadang enggak punya duit gitu.
0: Benar. Mau minta orang rumah tuh kayak sungkan.
1: Iya, udah gede gitu.
0: Takut membebani gitu kan.
1: Akhirnya aku memutuskan untuk jualan lah ini apa hasil rajutan aku.
0: Jadi dulu awalnya cuman iseng aja belajar menyalurkan hobi sampai pada akhirnya memutuskan untuk berjualan di tahun 2024.
1: Iya benar, 2024. Sebenarnya tuh 2024 itu yang mulai aktif banget gitu. Sebelumnya itu udah mulai buka toko dan posting-posting itu di tahun 2023-an. 2023 itu aku posting jualan ya masih berbentuk kayak ganci, terus kerajinan-kerajinan tangan dari rajut. Nah setelah itu gak tahu ya, aku tuh mut-mutan.
0: Oke. Jensi kan emang gitu ya. Jensi banget nih.
1: Aku mut-mutan banget.
0: Oke.
1: Jadi pesanan tiba-tiba banyak masuk nih, orang pada beli ganci. Aku kan hobi ya Kak, hobi itu kan gak bisa dipaksa.
0: Iya, jadi harus kayak, nunggu mood kan.
1: Iya dong, jadi banyak yang gak kekirim dong Kak.
0: Ya ampun, oke.
1: Karena mood aku. Akhirnya aku kayak, ah yaudah deh ini aja apa, kenapa kalau kalian gak ngerajut sendiri aja.
0: Oh.
1: Aku berpikiran kayak gitu.
0: Oke, jadi daripada aku yang bikin,
1: iya kalian aja ngerajut.
0: Baik, nah itu di tahun 2024
1: ya.
0: Barulah memutuskan untuk menjual alat-alat rajutnya.
1: Biar kalian yang merajut gitu. Oh.
0: Jadi bukan aku.
1: Iya, jadi bukan aku, aku yang jual aja.
0: Kalau aku maunya buat aku sendiri aja, ya nunggu mood gitu ya. Oke.
1: Tapi belajar dari itu, belajar dari aku kesalahan yang tahun-tahun 2020 yang aku belajar merajut salah, apa kayak alat-alatnya salah. Nah, aku bikin paket alat rajut buat khusus untuk pemula. Ini kayak di depan aku gini itu. Itu aku udah lengkap sama tutorial merajutnya, terus penggunaan alat-alat dan bahannya. Pokoknya aku sediain semua satu paket khusus untuk pemula yang mau belajar dari nol gitu. Gitu. Dari situ awalnya nggak ada ini, nggak ada pembeli kan. Namanya baru upload ya di di Shopee sama TikTok kan.
0: Okay.
1: Nggak ada pembeli sama sekali. Ya udah aku tunggu sama kuliah deh gitu. Jadi aku kuliah semester akhir itu Kak, jadi ya udahlah aku tunggu. Aku tetap rajin bikin video tutorial aja sih gitu, buat nambah stok tutorial merajut. Terus sampai satu titik ada affiliate yang masarin produk aku dan boom.
0: Wow.
1: Iya.
0: Ya aku merinding banget. Emang rezeki itu enggak kemana ya?
1: Iya benar banget. Aku juga enggak nyangka. Ada beberapa affiliate yang minta sampel gratis ke aku, semuanya aku ACC. Enggak meskipun dia itu followersnya kecil, aku pokoknya aku kasih semua aja, aku sebar sampel dan dari situ aku dapat pembeli yang banyak gitu. Kadaruhnya.
0: Enggak disangka ya.
1: Enggak disangka dari affiliate.
0: Oke, baik. Padahal awalnya dari Kak Olivia sendiri pun gak kepikiran bakal menggunakan jasa affiliate ya.
1: Bener-bener gak kepikiran.
0: Tapi ternyata ada satu affiliate yang mengupload video produknya Kak Olivia sampai pada akhirnya boom ya.
1: Iya,
0: dikenal
1: banget
0: sama masyarakat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Wah, ini emang rezeki di tangan Tuhan sih ini.
1: Iya, benar-benar.
0: Baik. Nah, tapi dulu waktu ini kan Kak Olivia kan dulu waktu awalnya memilih untuk berjualan kan karena ya udahlah daripada enggak ngapa-ngapain juga di Malang ya kan.
1: Iya, benar.
0: Sambil kuliah sambil nyoba aja jualan, siapa tahu ada tambahan pendapatan kayak
1: iya,
0: gitu ya Kak.
1: Iya, awalnya
0: ya
1: seperti itu.
0: Nah, tapi untuk apa ya? Istilahnya berjualan kan bukanlah sesuatu yang mudah ya Kak ya.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana nih dulu waktu apa ya membuat Kak Olivia tuh kayak ya udah lost doll gitu ya kalau kata orang Jawa, memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa dicoba aja berjualan gitu. Motivasinya dari mana Kak kalau
1: nah,
0: boleh tahu?
1: Justru itu kan biasanya orang yang mau memulai sesuatu kan harus perfect. Jadi aku harus kayak gini, harus pokoknya dipikir dulu sampai perfect baru dimulai. Nah aku nggak gitu, aku tipe orangnya yang aku mulai aja dulu gitu. Bahkan dulu aku masih satu produk gitu, mengandalkan satu produk. Toko aku cuma satu produk. Jadi aku urusin itu, urusin tekunin itu sampai nantinya aku perbaikin pelan-pelan sambil berjalan gitu. Jadi ya udah aku upload aja dulu urusan ini belakangan gitu sih.
0: Baik. Karena kadang kalau nunggu semuanya siap juga prosesnya lama ya, lama, Kak ya. Dan benar, biasanya benar. Malah enggak jadi.
1: Enggak jadi ujung-ujungnya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian ini Kak Olivia memutuskan untuk berjualan alat rajut dari tahun 2024 yang dipasarkan via online ya.
1: Benar.
0: Oke, nah kalau boleh tahu dulu waktu awal banget ini kan kayak apa ya, bukan banting setir juga sih, kan karena masih alat rajut ya, tapi yang awalnya produk jadi berubah jadi menjual alat-alat rajutnya gitu. Ada gak sih tantangan yang mungkin dirasakan dulu Mbak? Karena kan beda nih yang awalnya produknya gitu, kemudian jualan ke alatnya. Apa mungkin dirasa lebih nyaman jualan alat-alat ini apa gimana? Mungkin bisa diceritakan.
1: Karena aku orangnya mut-mutan, terus aku jualan alatnya aja, jadi tinggal benangnya aku masuk-masukin, dan mungkin ada sedikit modifikasi ya tentunya. Tentu aku lebih nyaman berjualan alatnya aja. Tapi karena tantangannya justru ini sih Kak, apa, datang dari tiba-tiba aku keterima kerja gitu.
0: Jadi
1: kayak aku mau fokus nih jualan, ternyata aku harus lulus kuliah dan aku harus bekerja kantoran nih Kak, impian orang tuaku gitu. Dan orang tuaku ini masih memandang sebelah mata bisnis online kan enggak kelihatan ya Kak, kan enggak punya toko ya. Justru tantangannya dari internal sih Kak, yang bikin goyah atau
0: padahal iya TTA nih.
1: TTA sih.
0: Yang tahu-tahu aja nih, ya omset jualan online karena usahanya enggak kelihatan ya. Omsetnya itu pun juga enggak banyak orang yang tahu ya. Cuman ownernya aja yang tahu.
1: Benar sekali.
0: Kalau ternyata kayak boleh juga nih dicoba. Oke, jadi lebih ke internal ya Mbak ya, karena orang tua lebih setuju kalau Mbak Olivia
1: bekerja kantoran.
0: Nah, tapi gimana nih? Karena kan Mbak Olivia lulusnya berarti tahun
1: 2025
0: ya. Dan ternyata sampai dengan sekarang tetap meneruskan berjualan alat rajut ini. Nah, ini gimana caranya meredam kekhawatiran orang tua pada masa itu?
1: Buat Gen Z-Gen Z mungkin yang takut berjualan karena nggak boleh sama orang tua. Ya, sebenarnya aku tuh juga mikir, aku juga punya kehidupan pribadi, kehidupan aku as Olivia gitu, dan kehidupan sebagai anak orang tua, anak dari orang tua aku. Jadi aku sebisa mungkin menuruti orang tuaku dan menuruti kemauanku sendiri. Jadi akhirnya aku memutuskan bolehin dong jualan ini gitu. Aku tekunin, aku besarin usaha aku, nanti aku janji aku bakal S2.
0: Oke.
1: Karena orang tua aku pengen banget aku S2, aku jadi dosen gitu. Aku kerja kantoran lah Kak gitu. Aku S2 nih gitu. Dan aku buktiin itu ke orang tuaku. Sampai hari ini. Jadi
0: keren
1: aku hari
0: banget.
1: S2 di UB fisika.
0: Wah, keren banget S2 fisika lagi.
1: Jadi itu aku nerusin Olivia juga dapat, anak mama ayah juga dapat gitu.
0: Jadi win-win solutionnya adalah menuruti apa kata orang tua dan juga menuruti passion dari Mbak Olivia sendiri ya. Dan tentunya tuh bukanlah suatu hal yang mudah nggak sih Mbak, maksudnya adalah kita bekerja sambil kuliah aja juga susah gitu, apalagi
1: susah
0: ini mengurusi sebuah produk ya, as a owner gitu, sebagai owner yang mana banyak banget yang diurusin. Kalau kita pegawai kan kita cuma datang kerja pulang gajian ya. Nah, tapi kalau sebagai owner kan juga banyak banget yang diurusin, ya nggak sih Kak?
1: Bener banget. Terus semuanya kayaknya owner.
0: Apalagi kan bisa dibilang usahanya Mbak Olivia ternyata juga boom langsung gede gitu kan.
1: Kaget sih.
0: Nah, itu apa nih yang dirasakan selama ini dari Mbak Olivia?
1: Kalau kemarin ini kan aku baru semester 1 masuk, ini semester kedua. Jadi semester 1 kemarin itu merasakan perkuliahan kembali gitu, aktif kembali sebagai mahasiswa. Itu sempet pas UAS, waktu-waktu UAS toko aku juga lagi rame, lagi peak season mungkin ya. Dan aku belum punya karyawan kemarin. Ada sih satu, cuma itu karyawan kayak kalau rame dipanggil, itu apa ya? Itu
0: part time gitu ya.
1: Iya, tapi enggak tiap hari kalau misalnya rame dipanggil. Kasualan gitu lah. Nah, itu waktu aku UAS dan bertepatan dengan rame gitu. Itu toko aku ditutup.
0: Karena memang lagi UAS juga
1: Iya, benar. bukan aku yang nutup, tapi pihak Shopee-nya gara-gara aku terlambat mengirim. Ya.
0: Oh, baik.
1: Memang ini ya aku sampaikan minus-minusnya sih, enggak apa-apa ya. Karena memang ketika kita telat ngirim terus, maka akan poin-poin gitu, akan sistemnya poin. Poin aku sampai 15, akhirnya toko aku ditutup.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi untungnya aku masih punya toko yang lain, toko di TikTok Shop gitu. Jadi toko Shopee ditutup. Nah dari situ aku kayak titik balik gitu, kayak deg gitu. Ternyata aku gak bisa sendiri gitu. Aku gak bisa apapun tuh sendiri. Awalnya tuh aku ngeyel gitu, bisa kok sendiri, aku bisa kok packing sendiri, ngurus sendiri kuliah, ngurus UAS sendiri, aku bisa sendiri. Ternyata gak bisa. Aku tetap perlu orang, tetap perlu yang bantu. Akhirnya itu kayak menampar kesombongan aku.
0: Okay, baik. Karena kan kita kan gak pernah tahu ya, benar, ini ada berapa orderan yang masuk ya. Ternyata boom, ada banyak banget nih. Dan lagi-lagi Mbak Alifia juga harus bagi waktu antara kuliah, antara packing produk ya kan, belum ke pihak pengiriman dan lain sebagainya, ya kan. Yang mana ini juga prosesnya panjang loh.
1: Panjang banget.
0: Dan pada akhirnya nih ada bantuan orang gitu ya.
1: Iya, akhirnya aku hire karyawan. Dari itu aku hire karyawan
0: pada akhirnya
1: sekarang.
0: Ya.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi enggak semua owner owner juga gitu. Dulu aku semuanya. Sekarang aku sudah tidak. Ada yang membantu sekarang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Baik. Nah, kemudian Mbak Alifia, ini kan dari awalnya dulu yang pertama kali berjualan, terus apa kayak kok enggak ada yang beli ya, sampai pada akhirnya ada affiliate yang memasarkan produknya dan sampai pada sekarang produknya jadi dikenal sama masyarakat gitu ya. Tapi yang namanya produk kalau enggak ada yang enggak apa yang dipertahankan, itu kan bakal dilupakan juga sama pelanggan gitu ya. Nah, ini bagaimana cara Mbak Alifia untuk tetap mempertahankan produknya Mbak Alifia supaya tetap dikenal sama masyarakat gitu?
1: Tentunya inovasi sih. Inovasi itu perlu banget mengikuti perkembangan zaman, apa yang lagi tren kita bikin. Jadi inovasi, karena aku bidangnya rajut, kemarin tren kayak Spiderman gitu, aku bikin pola Spiderman nih. Jadi kayak apa yang lagi viral kita ikutin. Pokoknya kuncinya di inovasi dan disiplin sih, karena kadang kita kepikiran inovasi terus tapi nggak action nih. Tetap aja jadi inovasi di kepala ya.
0: Okay. Jadi cuman ada di kepala aja.
1: Jadi action dan inovasi.
0: Baiklah. Nah ini kalau boleh tahu yang motif Spiderman kemarin itu ada di benangnya atau produk jadinya Mbak?
1: Ada di benangnya. Nah nanti mereka kayak di

0: sebagai bukti cintaku padamu.
1: Iya,
0: gitu
1: benar
0: ya.
1: Banyak yang kayak gitu. Aku sempet ada beberapa yang suruh nulisin notes-nya gitu.
0: Oh, aduh susut banget.
1: Banyak.
0: Tapi seru ya. Maksud aku tadi itu aku kira adalah Mbak Olivia cuman sekedar menjual alat rajut aja. Tapi ternyata juga ada barcode yang langsung ada tutorialnya.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Ada barcode.
0: Oke, jadi cocok banget untuk pemula yang mau belajar rajut ya. Alat bahannya udah sesuai, gak bakal salah beli lagi ya.
1: Bener.
0: Karena belajar dari pengalamannya Mbak Olivia sendiri ya. Oke, kalau dari Mbak Olivia sendiri juga ini gak sih kayak live TikTok gitu gak untuk memasarkan produknya?
1: Aku juga dulu live TikTok gitu. Aku suka ngomel sih, suka ngomel sih sebenarnya.
0: Extrovert banget nih ya.
1: Jadi aku live TikTok, live Shopee gitu sendiri gitu. Kadang gak ada penonton, aku tetap ngomel kak.
0: Iya, yang penting jalan aja terus.
1: Iya benar, yang penting ya udah. Pokoknya aku punya target sehari nge-live 30 menit gitu. Ada gak ada penonton, gas aja.
0: Oke, okay. Dan konsistensi ini pun yang juga diperlukan ya.
1: Jadi aku tuh memang dari awal itu punya target-target kecil gitu. Jadi per hari aku targetin ini buat tokoku. Misalnya kayak upload produk ini, terus optimasi judul atau bikin video produk gitu. Jadi satu hari itu aku rangkum apa yang bisa aku kerjain satu hari itu. Jadi nggak aku kerjain besok. Jadi kalau tugasku hari ini aku kerjain hari ini, jadi nggak besok. Kecuali merajut, mut-mutan emang.
0: Iya. Karena juga membutuhkan waktu yang lama juga ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Jadi per hari ini pasti bakal live TikTok ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini ada waktunya gitu nggak sih apa gimana? Apa tergantung dari luangnya waktu Mbak Olivia atau bagaimana?
1: Tergantung luangnya dari aku sih kak, karena aku masih belum maksudnya menyerahkan live-nya ke orang lain. Aku sendiri gitu.
0: Oke, baik, keren banget. Oke deh, kalau gitu ini Mbak Olivia, nanti kita juga akan lanjutkan ya. Kebetulan ini juga ada pendengar yang masuk gitu, langsung bertanya, berarti menyimak nih ya dan penasaran
1: boleh.
0: Ini ada Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum Mbak Yaya, minta alamat dan nomor HP-nya. Terima kasih. Oh, mungkin
1: boleh.
0: Ibu Sri Purnomo mau belajar merajut juga.
1: Belajar merajut.
0: Betul. Ini kalau apa ada yang mau beli gitu, ini pemesanannya lewat mana aja Mbak? Kalau
1: bisa,
0: boleh tahu.
1: Bisa lewat Shopee, langsung ketik toko Rajut Malang nanti ketemu.
0: Rajut Malang ya.
1: Toko Rajut Malang.
0: Toko Rajut Malang. Jadi ada toko Rajut Malang ya.
1: Yes.
0: Ada tiga kata ya. Yang mesti diketik ya supaya ketemu langsung produknya Mbak Olivia.
1: Benar. Terus pokoknya yang gambarnya lucu-lucu itu punya aku gitu.
0: Oh, baik, yang ada nuansa pink-pink gitu ya.
1: Iya, benar banget. Pink-pink terus kayak boneka-boneka itu itu punya aku.
0: Oke, baiklah. Di Shopee toko Rajut Malang, di TikTok
1: sama toko Rajut Malang juga.
0: Toko Rajut Malang. Baik.
1: Benar.
0: Berarti cuman melayani via Shopee dan TikTok ya.
1: Iya.
0: Kalau lewat nomor HP gitu bisa enggak, Mbak?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya.
1: Boleh.
0: Di nomor berapa Mbak kalau boleh tahu?
1: Boleh, nomornya 085 954 027 032.
0: Oke, 085
1: 954
0: 027 032 ya. Iya. Baik, ini ya nomornya untuk Ibu Sri Purnomo yang ada di Malang. Ya mungkin nanti kalau mau pesan bisa langsung WA
1: ke
0: Mbak Olivia ya. Bisa di WA, di Shopee juga bisa, di TikTok juga bisa. Dan sekalian nanti ada tutorialnya juga ya Mbak ya. Oke,
1: ada
0: keren banget
1: juga.
0: Baik, langsung ada yang tertarik nih Mbak Olivia.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baiklah. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih produk yang dijual tuh apa aja sih, Mbak? Sejauh ini kan Adi juga pernah bilang ya kalau ada edisi Spider-Man, ya udah nih caranya bikin boneka Spider-Man gitu-gitu.
1: Iya, benar. Jadi paket-paket alat rajut yang kayak special edition Spider-Man, terus animal edition, pokoknya yang bentuk-bentuk gitu, itu juga ada sendiri. Terus aku juga jual hakpen kayak alat-alat merajutnya, terus perintilan-perintilan menjahit juga ada, sulam juga ada.
0: Wow.
1: Banyak. Teman-teman boleh cek aja di Shopee-nya karena 56 produk ya.
0: Oke, gak mungkin disebutin semua ya.
1: Terus juga ada benang rajut juga banyak warna-warnanya. Boleh langsung dicek aja gitu.
0: Bermacam-macam warna dan motif ya tentunya ya. Baik, kemudian kalau yang paket-paket gitu, ini menyediakan paket apa aja Mbak Olivia?
1: Paketnya tuh tergantung.

0: Ada tergantung isiannya sih kak, gitu. Dan baik, tergantung polanya. Kalau tergantung isiannya itu aku punya ada 6 paket. Itu tergantung isi dan harganya.
1: Baik.
0: Itu kalau yang paketnya itu tergantung polanya. Banyak banget polanya yang bisa dipilih gitu. Ada kucing, ada bunga gitu. Banyak deh pokoknya.
1: Bisa merajut si doi juga ya.
0: Oh bisa, ini
1: bisa ya miniaturnya orang tercinta gitu kak.
0: Iya benar.
1: Baik. Tapi kalau yang dibawa di hari ini paket untuk pemula ya.
0: Iya, ini paket untuk pemula. Ada yang floral edition yang bunga-bunga gitu. Jadi nanti ini patternnya apa atau tutorialnya tuh bunga-bunga gitu.
1: Ya, cocok banget untuk yang lagi jatuh cinta.
0: Terus yang ini ada animal edition.
1: Baik. Jadi ada motif bunga, ada motif hewan juga. Oke, lengkap ya berarti Mbak Olivia ya.
0: Lengkap.
1: Jadi bagi yang pemula dan pengen mencoba rajut, jangan khawatir ya.
0: Jangan khawatir.
1: Karena ada produknya satu paket dan ada tutorialnya
0: benar.
1: Wow, lengkap banget. Oke deh kalau gitu kita break dulu ya Mbak Olivia ya. Karena bentar lagi akan berkumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan tentunya kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di siang hari ini. Bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 0815556 1053, atau bisa juga ya komen di live YouTube kita. Kebetulan kita juga ada lagi live di akun YouTube RRI Malang Official sampai jam 12 siang nanti. Baiklah, kita jeda sejenak karena saat lagi akan berkumandang adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Halo dulur, Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagungan UMKM bersama dengan Mbak Alivia selaku owner toko Rajut Malang. Dan tadi di segmen sebelumnya kita udah cerita banyak ya terkait dengan cerita dulu awal mula memulai usaha atau mungkin cerita terkait dengan kesulitan apa saja yang sudah dialami oleh Mbak Alivia kayak gitu ya. Dan ternyata sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun ya Mbak ya.
1: Iya, 2 tahun.
0: Sehingga usaha hanya sekarang sudah mulai dikenal sama masyarakat luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, tapi dulu waktu kita flashback lagi ya, Mbak ya. Kita temanya hari ini flashback nih.
1: Oh, yes.
0: Kita flashback lagi ke masa lalu ini ketika memulai usaha ya sebagai owner toko Rajut Malang yang awalnya berjualan produk kemudian beralih ke berjualan alat-alat rajutnya gitu ya. Ini apa sih yang membuat Mbak Alivia kayak menekuni bisnis atau produk ini ataukah menurut Mbak Alivia ya produk rajut itu masih relevan di zaman sekarang atau gimana?
1: Karena aku Gen Z ya kak, kan apa-apa overthinking, apa-apa semrawut, apa ya isi pikiran aku tuh penuh dengan pertanyaan atau apa-apa atau buka sosmed dikit dengan indeks ekonomi dan pemberitaan yang kayak gini langsung kayak anxiety kambua ya gitu ya, lebay banget ya. Ya pokoknya sering overthinking dan lain sebagainya itu. Merajut itu merupakan solusi sih menurut aku karena ketika aku merajut itu pikiran aku hening, hening terus aku fokus dengan hitungan-hitungan pola rajut, terus ketika rajut aku jadi aku merasakan kepuasan itu sendiri, jadi aku sejenak melupakan pikiran-pikiran aku yang itu, terus aku melupakan masalah-masalah aku, jadi aku mikirnya merajut itu untuk sarana healing kita.
0: Wah, healing yang bisa dilakukan di rumah gitu.
1: Iya benar. Dan aku mikir, wah pasti juga adalah orang-orang yang sama kayak aku gitu.
0: Yang sama relate-nya gitu ya.
1: Jadi aku mencari orang-orang yang relate sama
0: yang
1: aku gitu.
0: Yang senasib juga gitu.
1: Iya benar. Karena sekarang banyak sih Gen Z-Gen Z yang suka merajut juga, gak cuma nenek-nenek ya sekarang.
0: Benar.
1: Jadi aku optimis produk aku bisa nih bersaing di pasaran dan banyak peminatnya gitu.
0: Oke, baiklah. Dan sejauh ini untuk produknya Mbak Alivia, tadi kan udah dijelasin ya ada banyak tutorial nih, tutorial bikin motif bunga, hewan, atau mungkin langsung kayak gantungan kunci
1: benar,
0: dan lain sebagainya
1: ada.
0: Gitu ya. Tapi ada nggak sih Mbak kayak mungkin paketan di rajutnya Mbak Alivia yang emang diperuntukkan untuk bikin vest mungkin atau jaket rajut atau ya barang-barang yang bisa kita pakai kayak gitu sebagai cewek yang centil gitu ya.
1: Oh kalau saat ini belum tapi boleh banget idenya, makasih ya kak.
0: Sama-sama.
1: Saat ini belum ada tapi terima kasih banget idenya. Jadi ini buat produk baru soon ya kedepannya.
0: Oke boleh.
1: Jadi untuk saat ini aku belum kepikiran itu dan aku masih fokus ke yang paket yang dasar yang pemula-pemula friendly gitu, yang bisa diikutin oleh pemula karena untuk merajut baju dan lain sebagainya itu cukup susah apalagi kalau yang belum pernah merajut sama sekali.
0: Oke. Yang pro player ya berarti
1: khusus pemain-pemain pro.
0: Baiklah, jadi memang diperuntukkan targetnya berarti target pasarnya adalah untuk orang-orang pemula yang mau belajar rajut ya atau mungkin orang yang pengen cari suatu kegiatan yang baru gitu ya.
1: Oke,
0: baiklah. Nah, kemudian Mbak Alivia, ini kan pasti indeks ekonomi gitu ya. Ketika Mbak Alivia ya mungkin membeli alat rajut ini kan juga kadang semakin hari semakin ada penambahan harga alias semakin mahal ya. Relate ya berarti ya. Nah, ini bagaimana cara Mbak Alivia untuk menentukan harga jualnya supaya tetap ya nggak rugi tapi juga nggak memberatkan masyarakat gitulah.
1: Iya, yang pertama kita perlunya riset pasar sih. Itu jadi kompetitor-kompetitor ngasih harga berapa gitu. Dan di aku sendiri karena aku mengutamakan kualitas, kualitas jadi aku pilih benang yang impor impor gitu dari China. Jadi aku benar-benar ngasih pengalaman merajut tuh harus nyaman gitu. Jadi yang aku kasih juga produk-produk terbaik. Jadi aku seminimalis mungkin menghindari perang harga gitu. Karena resiko ya, semakin kita menurunkan harga, semakin turun kita nggak dapat apa-apa. Dan kita cuma dapat capek gitu. Jadi karena tentunya produk aku, bahan-bahan aku premium, dan aku aku semaksimal mungkin menciptakan pengalaman merajut untuk yang pertama kali ini terasa nyaman. Jadi aku berani memberi harga ternyaman gitu. Maksudnya aku tuh di sini kayak sebenarnya berhati-hati banget memilih harga gitu, Kak. Jadi aku riset pasar dulu, semua kompetitor ngasih harga berapa gitu. Dan aku melihat juga produk aku ini produk aku bagus loh ini gitu. Masa dikasih harga
0: yang rendah gitu. Jadi, ya.
1: Aku sebisa mungkin ada di tengah-tengah itu, Kak.
0: Baiklah. Jadi memilih harga yang sekiranya tidak memberatkan konsumen, tidak memberatkan. Apalagi orang yang baru mau belajar nih, ya kan. Tapi juga harga yang tidak merugikan Mbak Olivia sebagai pedagang gitu ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih range harganya berarti di kisaran berapa nih, Mbak, kalau boleh tahu?
1: Di kisaran 17.000 sampai berapa ya? Lupa jujur. Pokoknya dari 17.000 itu paket termurah dari kita.
0: 17.000 sudah dapat ya?
1: Sudah dapat.
0: Bahkan produk DIY yang kita temuin di mana ya, di supermarket misalnya, itu kan pasti lebih dari itu enggak sih, Mbak, kalau untuk produk rajut?
1: Nah, itu. Lebih dari itu memang.
0: Iya, baik. Tapi di Mbak Olivia dengan harga yang cukup terjangkau ini bisa langsung mendapatkan alat rajut dengan bahan yang premium ya.
1: Biasanya di Shopee pun kalau teman-teman biasanya Shopee kan suka ada voucher-voucher.
0: Oh, gitu. Benar, tanggal kembar ya.
1: Nah, benar. Itu bahkan lebih murah loh, Kak. Aku juga gak tahu ya kenapa yang lebih murah.
0: Baiklah. Nah, kemudian Mbak Olivia ada gak sih kayak rekomendasi produk paketan yang tersedia di toko rajut Malang ini yang mungkin cocok banget untuk pemula gitu? Karena kan dari pemula kan banyak ya macamnya juga banyak.
1: Mungkin ada rekomendasi namanya itu paket rajut 16 in 1. Itu paling lengkap di toko rajut aku, paling lengkap. Dan dia tuh udah dapat 6 benang, terus 1 hakpen, terus dan perintilan wajib merajut. Jadi ada perintilan wajib merajut yang harus punya gitu. Dan terus tentunya ada pola yang bisa teman-teman ikutin sebagai pemula gitu.
0: Keren banget. Oke, apa namanya tadi?
1: 16 in 1.
0: 16 in 1 ya? Wow, udah bukan 5 in 1 tapi 16 ya. Ini
1: 16.
0: Ya. Oke, lengkap banget dong berarti.
1: Benang rajutnya banyak soalnya gitu. Bisa pilih warna nih. Spesialnya di toko rajut Malang itu buat teman-teman yang mau belajar merajut, terus biasanya kalau beli benang satuan yang gede, itu kan dan harganya lumayan mahal ya, benang satuan yang gede dan cuma satu warna biasanya. Terus kalau mau beli dua kayak mubazir gitu. Aku menyediakan yang kayak potongan benang ecer gitu.
0: Yang cuman berapa meter gitu ya.
1: Tapi teman-teman bisa pilih warna gitu. Jadi warna-warni gitu.
0: Baik. Jadi enggak harus beli yang satu.
1: Iya benar.
0: Satu bal itu ya.
1: Iya. Jadi aku menyediakan yang warna-warni juga gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau campur warna, mau warna pink atau ungu, ini bisa, boleh.
0: Baiklah. Wah, bisa nih ya dipilih-pilih kalau gitu.
1: Bisa, pilih-pilih warna.
0: Baiklah. Nah, kemudian dari sekian banyaknya produk Mbak Olivia, ini mana nih yang paling jadi best seller atau mungkin jadi paling apa ya, favoritnya pelanggan gitu?
1: Kebetulan best sellernya juga sebulan ini tuh yang 16 in 1 menurut aku memang best seller banget. Dia paket terbanyak dan harganya affordable.
0: Baik, boleh di spill nggak yang best seller ini berapa harganya?
1: Harganya 34.
0: Wow, jujur tadi aku mikirnya kayak di atas 50.000 loh. 34.000 ya, sudah mendapatkan 16 varian.
1: 16 varian, termasuk itu 6 benang di dalamnya.
0: Baiklah, dan bisa pilih warna ya.
1: Warna benang boleh banget.
0: Wah, menarik banget nih ya untuk Gen Z yang mungkin lagi overthinking. Gimana caranya meredakan pikiran gitu ya.
1: Merajut itu adalah salah satu solusi untuk orang-orang overthinking seperti aku.
0: Indis ekonomi ya. Kapan lagi kita bisa healing?
1: Modal 30.000-an aja.
0: Itu kalau dibeliin es kopi mah langsung ludes tuh ya 30.000.
1: Bener banget. Ntar hasilnya bisa buat ganci kopelan sama
0: Ayang Beb atau mungkin hadiah spesial buat Ayang Beb, boleh banget ya.
1: Handmade for hand
0: dari hati.
1: Dari awal, dari nol gitu. Itu kan lebih kerasa,
0: lebih berkesan juga ya. Baiknya di marketing banget nih ya. Oke deh. Nah, kemudian Mbak Olivia, ada gak sih kayak tips and triknya? Karena kan Mbak Olivia ini kan juga seorang pengusaha yang kebetulan bukan dari background ekonomi atau pengusaha gitu ya. Bahkan kuliahnya pun dari jurusan fisika.
1: Iya, benar.
0: Dan memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, ya kan, di usia yang masih sangat muda, dan ternyata berhasil membuktikan diri kepada orang tua kalau ternyata Mbak Olivia mampu gitu ya. Nah, ini ada gak sih kayak tips and triknya untuk anak muda di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu untuk memulai usaha, Mbak?
1: Yang pertama, udah ini yang pertama dan paling utama,
0: Okay.
1: Gak usah nunda-nunda nanti-nanti. Udah, pokoknya kalian punya pengen jualan apa, upload jualan apa, upload, udah gunakan media sosial ya, atau Threads atau IG atau TikTok, semuanya gunakan media sosial. Kalau mau upload, upload jualannya, nggak usah nunggu sempurna dulu, nggak usah nunggu ada namanya yang lucu atau apa, pokoknya upload aja dulu, jalan aja dulu, tidak usah menunggu sempurna. Terus yang kedua, sebisa mungkin harus disiplin gitu. Kita tuh harus punya planning untuk usaha kita gitu. Jadi hari ini aku harus melakukan perbaikan apa, besok harus melakukan perbaikan apa, dan hari-hari kemudian gitu. Dan juga inovasi. Jadi kan pasti di era bisnis, apalagi aku bukan orang bisnis gitu, aku harus bisa membaca situasi dan melakukan inovasi yang apa yang lagi tren gitu. Dan sekarang kan yang lagi tren yang rame gitu. Maka dari itu
0: yang viral,
1: yang viral, bener, yang viral, yang rame. Jadi aku nggak boleh diem-diem baik gitu. Jadi harus melakukan inovasi yang lagi tren, kita ikutin gitu. Setelah itu jangan itu tadi, jangan patah semangat, pokoknya harus belajar terus menerus. Makanya apakah di hidup kita itu emang harus selalu belajar ya.
0: Betul,
1: semuanya harus belajar. Jadi orang tua harus belajar, terus bisnis pun juga harus belajar gitu, semua harus belajar gitu.
0: Oke, jangan lelah untuk belajar. Benar, apapun itu ya,
1: apapun itu.
0: Oke, gitu. Baik, nah terakhir nih, kalau menurut Mbak Olivia sendiri, hal apa yang paling penting supaya indeks ekonomi ya usahanya tuh tetap bisa bertahan dan relevan dengan zaman sekarang, Mbak?
1: Inovasi sih.
0: Inovasi,
1: inovasi itu perlu banget. Selain inovasi, kita juga perlu banget riset pasar. Jadi pasar, ya sama sih inovasi juga ya, riset pasar. Jadi sekarang pasar itu lagi ngetren apa nih gitu, kita harus ikutin, jangan kayak anyep-anyep aja gitu. Gitu-gitu aja gitu. Terus selain itu, kita harus disiplin untuk memperbaiki kekurangan di dalam bisnis kita secara berkala, lagi dan lagi gitu. Jadi nggak hanya stuck di oh bisnis aku udah rame ya udah itu gitu. Jadi kita harus, tidak boleh jumawa gitu kayak aku dulu
0: baik,
1: gitu. Jadi kita harus upgrade, entah upgrade di foto produknya atau bikin video terus menerus, terus promosi kayak aku nih di RRI gitu.
0: Baiklah, inovasi dan terus berkembang apapun itu mengikuti perkembangan zaman, termasuk juga marketing di media sosial.
1: Benar,
0: Mbak ya.
1: Banget.
0: Oke, baik, keren banget Mbak Olivia. Terima kasih banyak atas ceritanya, atas waktunya juga
1: banyak,
0: di hari ini. Semoga semakin lancar usahanya, semakin dikenal sama masyarakat luas. Dan semangat S2-nya ya Mbak ya. Semoga lancar.
1: Ya doain ya Kak.
0: Iya, siap, amin. Semoga nanti walaupun udah lulus S2 tetap berjalan ya Mbak ya usahanya ya.
1: Amin.
0: Baiklah, thank you Mbak Olivia. Sehat selalu.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Tuntas sudah Jagongan UMKM edisi di hari ini bersama dengan Balqis Olivia Nahwa selaku owner Toko Rajut Malang, yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

Sedaya pamireng panjenengan tasih mirengaken 103,3 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Niki wonten informasi saka PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember melakukan pembenahan jalur rel di dua perlintasan sebidang ning Kabupaten Probolinggo. Perbaikan dilakukan di JPL nomor 13 Jorongan Leces dan JPL nomor 32 Jalan Raya Malasan. Pekerjaan iki dadi bagian dari upaya KAI menjaga kondisi jalur rel tetap stabil dan andal sekaligus memastikan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat yang melintas di perlintasan. Wonten Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi jalur di kedua lokasi. Di JPL nomor 13 Sorongan Leces, KAI menemukan adanya penurunan rek dan penumpukan material halus pada balas yang berdampak terhadap sistem drainase. Kondisi permukaan aspal di perlintasan juga mengalami keretakan dan bergelombang akibat beban kendaraan berat dan getaran yang dinamis. Perbaikan di lokasi ini meliputi pergantian rel R54 sepanjang 13 meter, pemasangan bantalan CLC, kemudian penambahan balas gericak sebanyak 21 meter kubik, perbaikan drainase, dan pekerjaan angkat listring dan pemadatan jalur rel. KAI juga menggunakan beton CLC pada struktur perlintasan di JPL 13, di mana sistem modular ini memungkinkan konstruksi dibongkar dan dipasang kembali per segmen sehingga diharapkan memudahkan proses pemeliharaan. Adapun JPL nomor 32 Jalan Raya Malasan akan ditutup total pada 26 Agustus 2026 sekitar pukul 3 sampai 5 waktu Indonesia Barat. Pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan pemadatan, penstabilan dan penyelesaian pada 27 Agustus hingga 1 September 2026. Cahya menghimbau masyarakat untuk memperhatikan jadwal penutupan dan menggunakan jalur alternatif yang telah dipersiapkan. Sementara itu khusus kendaraan roda 2 dari JPL 13 ini dapat menggunakan jalur alternatif lewat JPL nomor 14. Sedangkan kendaraan roda 4 atau lebih dapat menggunakan jalur tol maupun jalur non-tol sesuai dengan kondisi dan pengaturan petugas di lapangan. Mereka juga mengajak masyarakat untuk bersabar dan mengikuti arahan petugas serta menggunakan jalur alternatif yang telah dipersiapkan. Dukungan masyarakat tentunya sangat penting supaya pekerjaan berjalan dengan aman dan selesai sesuai dengan targetnya. Dan tentu nih KAI Daop 9 Jember ini juga memastikan pembenahan jalur rel dan perlintasan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan keandalan perjalanan di jalur kereta api.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Yaudah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

semanun. Grup Mejo nomor 13 ingkang sambel lumampah kanthi sae sanget. Selajengipun sambel lumampah dateng arep Mejo nomor 11. Tak sukaji.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105.

Sedaya pamireng program Pondok Wisata iki dadi salah siji program prioritas Dinas Pariwisata Kota Batu gawe memperkuat konsep pariwisata berbasis masyarakat utawi community based tourism, dan program iki diarahno gawe aktivitas wisata yang tidak cuma memberikan pengalaman menginap bagi wisatawan tapi ya berdampak langsung terhadap perekonomian warga. Wonten Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto mengatakan Pondok Wisata dikembangkan sebagai bentuk homestay berbasis masyarakat yang mengedepankan pengalaman yang otentik. Sementara itu, untuk mendukung program tersebut, di Sparta Kota Batu melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola pondok wisata. Pelatihan tersebut diarahno pada tata kelola dan standar pengelolaan supaya pondok wisata iki dikelola oleh masyarakat dan memenuhi ketentuan pelayanan pariwisata. Konsep pondok wisata ning Kota Batu ngutamakno pengalaman tinggal bersama masyarakat lokal atau live in experience, di mana wisatawan tidak cuma menyewa kamar tapi juga dapat menikmati hidangan khas desa sekaligus merasakan kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat Kota Batu. Nah, dari sisi kualitas layanan di Sparta ini memberikan fasilitas sertifikasi serta pelatihan terkait dengan kebersihan, sanitasi dan standar hospitality. Nah, upaya ini dilakukan supaya pondok wisata masyarakat dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan dengan tetap mempertahankan karakter dan kehangatan lokal. Selain penginapan, pondok wisata diintegrasikan dengan berbagai aktivitas wisata yang tersedia di desa. Wisatawan ugi saged mengikuti kegiatan seperti edukasi pertanian, menikmati produk olahan UMKM dan menyaksikan atraksi budaya lokal. Menurutnya, interaksi iki membuat aktivitas wisata tidak hanya berhenti pada transaksi akomodasi. Jadi, dengan modal iki, pondok wisata jadi bagian dari ekosistem pariwisata berbasis masyarakat yang menghubungkan penginapan, aktivitas warga, produk UMKM, pertanian, dan budaya lokal. Program ini sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam rantai ekonomi pariwisata Kota Batu. Program Pondok Wisata Kota Batu saat ini mencakup penguatan kapasitas pengelola melalui pelatihan, peningkatan standar kebersihan dan hospitality, fasilitas sertifikasi, serta integrasi dengan paket aktivitas wisata desa. Nah, skema iki menempatkan warga sebagai pelaku utama yang menyediakan akomodasi sekaligus pengalaman berwisata, sehingga harapane manfaat ekonomi dan kegiatan pariwisata dapat berputar ning lingkungane masyarakat setempat.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, KONI Kota Batu telah menyiapkan 214 atlet untuk menghadapi Porprov 10 Jawa Timur 2027. Setelah melalui tahapan seleksi termasuk tes VO2 Max, Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi mengatakan tes ini dilakukan untuk mengukur kapasitas fisik atlet sesuai dengan karakteristik masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, standar VO2 Max atlet disesuaikan dengan cabang olahraga dikarenakan kebutuhan fisik antara satu cabang dengan cabang lainnya berbeda. Selain tes fisik, atlet yang masuk dalam pemusatan latihan juga harus memenuhi persyaratan domisili Kota Batu. Mereka juga diwajibkan membuat fakta integritas untuk memperkuat komitmen membela Kota Batu pada pekan olahraga provinsi serta mendukung Jawa Timur apabila nantinya dibutuhkan untuk PON. Sumadi menyebutkan KONI Kota Batu menerima banyak atlet yang mana memenuhi persyaratan dikarenakan masing-masing cabang olahraga aktif mengikuti kejurprov dan meraih medali. Namun keterbatasan anggaran membuat KONI harus menerapkan prioritas dalam menentukan atlet yang masuk pemusatan latihan nanti. Sementara itu, prioritas juga diberikan untuk mempertimbangkan usia atlet, terutama untuk cabang olahraga bela diri yang membutuhkan atlet dengan usia tertentu demi faktor keselamatan. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.

Mendengar setia Pro 4 RRI Malang, kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari program 4 RRI Jakarta. Nanti akan membahas terkait dengan Teater Boneka Raksasa Angsa Duo bersama dengan narasumber Adi Santoso, selaku dosen program studi seni drama, tari, dan musik Universitas Jambi. Ada juga Kalisa Juliandri Ningrum, selaku tim produksi teater Tur Boneka Raksasa Angsa Duo bersama dengan penyiar RRI Jember Lis Hayati dan juga penyiar RRI Jakarta ada Nova Kalista. Nanti kami akan segera hadir kembali di ruang dengar Anda pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: ini lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kalis Ayati ye. Ayum mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya,
2: harus
3: Mpok ya.
2: Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kalis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ya, Ci Elis.
2: Ci Elis ya. Kalau gitu, cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi enggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan apa segala macam.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Pok. Iya.
3: Karhut lah gitu.
2: Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kalis.
3: Insyaallah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau
3: ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang.
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang.
3: Oh,
2: Okay. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Okay. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya.
3: Iya.
2: Oke, gitu ya, mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Oh, ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama itu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ini.
2: Belum ya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayah kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu dah, Bang. Yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
4: Ya, Ci Elis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Ci Elis, tolong terangkan. Ya.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo.
2: Boneka raksasa Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu.
2: Jakarta.
4: Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai itu. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Pesut.
4: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya?
3: Pesek.
2: Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih menuju dengan ayo pesek. Aduh,
2: Kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Ci Elis ya.
4: Iya. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo tuh makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
5: kok ini tahu aja sih,
2: Po. Iya, tahu. Kan kita udah kenal lame.
5: Iya.
2: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak Teater Boneka Raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu, kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yeah. Yang kedua itu. Apa itu bu boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain boneka digerak-gerakin gitu ya bukan ya?
2: No kayak ondel-ondel ya ada juga iya. Boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya?
3: Iya.
5: Ya dalam itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Yuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat yang gabung di WhatsAppnya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi, Ci Elis, nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Cik Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukannya polo, Pak.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih Ayu ya.
6: Apa-apa, sen sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo, Ponova.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas, ya bukan telepon Ponova.
2: Apa suaranya Ponova ke Ica?
3: Mantul.
6: Itu kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponova juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus.
6: Kalau
3: ya.
6: Telepon ke bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain
2: tuh
6: kayak begini deh.
2: Iya, okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Iya. Langsung aja dulu, Cak.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau Angso itu angsa ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosok.
2: Iya. Yeah.
3: Ya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Iya.
6: Kalau di sini pernah suara ada angsa.
2: Oh, enggak ada.
3: Oh, bebek.
2: Beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek.
2: Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
6: Aku lesu. Nyimak aja deh.
2: Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Gak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untuk Pak Nova? Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Cak. Oke okay deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, okay. Narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Cik Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai. Udah.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan teknik nih, kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya, biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, nggak bisa, nggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Benar.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera tasik ya Pak Adi ya.
7: Betul Ponova.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, enggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh Juli, oh Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya benar-benar. Oke deh, Celis langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu. Nanti kita break sejenak di menit 45 kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi. Okay, silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar pendengar perempat di narasumber yang mana saya perkenalkan dulu ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Siap.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Iya, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
2: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh naratornya,
8: yeah.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
8: boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Indonesia, Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya, mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Iya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak

0: sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalamnya seperti itu. Iya. Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting, yaitu pemberdayaan masyarakat.
1: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
0: Betul,
1: dari, berangkat dari cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari, tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
1: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
0: Bukan.
1: Ya?
0: Bukan. Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
1: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
0: Tingginya itu 1,8.
1: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
0: Lebih malah. Dia telap di situ.
1: Iya.
0: Ada juga ular bide.
1: Ular bide.
0: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter. Panjangnya 9 meter.
1: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
0: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2,5 meter sampai 3 meter.
1: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
0: Pawai sangat seru sekali.
1: Iya.
0: Itu dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi, dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan angsodonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya, walaupun terbuat dari spon eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya Iya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
1: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
0: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
1: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa? Narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
1: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
2: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
1: Berbarengan?
2: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angsa Duo gitu. Nanti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angsa Duo
1: mulai dari bikin sampai selesai.
2: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami saling membantu, jadi saling membantu.
1: Jadi dari satu produksi kayak Angso Duonya sendiri itu berapa lama itu Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2,5 meter ya?
2: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
1: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
2: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini set selesai. Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu loh dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
1: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagai dia.
2: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter,

0: Itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal,
1: ada orang
0: gak bakal sanggup gitu ya. Paling untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
1: Masih kelihatan.
0: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
1: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
2: Iya ada.
1: Gitu ya.
2: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
1: masuk ke dalam.
2: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
1: turun semua,
2: terlibat semuanya untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya.
1: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain gak tuh boneka?
0: Untuk penampilan dari Pusparagem itu,
1: iya kayak kemarin itu kan,
0: dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku di Taman Budaya.
1: Taman Budaya ya.
0: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu. Nah jadi
1: Kuat kali ya lem tembak.
0: Iya jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan. Dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
1: gitu. Ya
0: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami diperbaiki di tempat.
1: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota, di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita gak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso Duonya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso Duo tuh yang dia memang berdua begitu ya?
2: Memang karakternya,
1: Angso-nya satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya?
2: Iya.
1: Dari satu legenda cerita negeri kita seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
0: Pastinya ada sih.
1: Ada.
0: Terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Maya Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Maya Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti.
1: Iya, takut
0: karena
1: jatuh.
0: Kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagem Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kayu hitamnya sama putri Maya Mangurainya dan itu memang aktornya manusia dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah, jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
1: aktornya itu ditampilkan gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
1: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
2: 2 bulan ini, Bu.
1: Oh, baru 2 bulan.
2: Iya, 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, banyak dongeng sih, banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh, ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah, itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
1: Iya, gimana tuh ya kemarin ya, boleh dikatakan kemarin kan?
2: Iya,
1: kan? mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana, kira-kira nyerame orang gitu ya.
2: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
1: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
2: Jambi.
1: Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
1: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2-nya saja.
1: Oh, yang lain enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Hanya Angso 2. Padahal sebenarnya mungkin orang pengin lihat ular bide itu kali ya sama buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru apalagi berangkat daripada budaya sehingga melihat itu Angso 2. Yang biasanya mohon maaf Angso 2-nya itu kan patung gitu ya. Patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya Angso 2,
1: Angso 2. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Material utamanya spon eva atau busa ati. Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak dipotong itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama bukan karya literal semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater boneka raksasa.
1: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
2: Indri.
1: Mungkin ada Indri kali ya.
0: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
1: Dari ibu-ibu.
2: Ibu-ibu karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau mau main di situ.
1: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya, bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
0: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
1: nah itu biar kami dikenal gitu
0: iya,
1: ya.
0: Untuk memperkenalkan iya, lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan mementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
1: Oh, gitu.
0: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, orang kayu hitam, mayang mangurai, dan juga ular bide, tanpa malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
1: Dengan gitu, cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, perjalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk gitu, ke dalam
1: masuk
2: nyobain, lumayan ya. pada akhirnya seperti itu, proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhir
1: betul pada akhirnya
2: dari
1: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
0: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
1: Oh punya, iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
0: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo.
1: Iya.
0: Boneka raksasa _ Angso Duo.
1: Angso Duo ya, berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Yeah. Nah untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan nggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi.
2: Betul,
1: ya, gimana nih? Apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar. Nah, di depan juga ada apa halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
1: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
2: Iya.
1: Ikut main berarti ya, berarti lokasinya juga perus harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya, memang punya harus luas gitu, karena kan ukurannya juga besar-besar gitu ya. Saya nggak bisa dibayangin, gede banget gitu ya.
2: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
3: Halo, Celis.
1: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas, seperti itu ya. Iya. Dan
3: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
1: Iya.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
3: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya.
3: Ya udah, enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu. Ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
2: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso 2, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: terima aja dulu ya, Pok ya.
3: Dari sebelah sana kak. Waktu kita dari sudah tidak ada, cukup, Ci Elis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
2: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata, seperti itu Ibu.
0: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
3: jadi lagu ya, 11-12 ya.
0: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat, karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Ci Elis ya?
1: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain betul, setelah Pusparagam kemarin, Puspa ya, Pak. Gitu ya, Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
1: Tetap semangat.
3: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih Po.
3: Yo, Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisah Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, anak-anak ini semakin akrab dengan layar ponsel dibandingkan dengan permainan yang dulu memenuhi halaman rumah. Kondisi ini dicoba untuk dilawan Pendopo Ageng Hen Astasih Blitar dengan menghadirkan dolanan jadul yang bisa dinikmati oleh para pengunjungnya. Wahana tersebut diperkenalkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Konsepnya sederhana, tetapi mengajak pengunjung bernostalgia sekaligus memberi ruang bagi anak-anak untuk mengenal permainan tradisional secara langsung. Sementara itu, pengelolaan Pendopo Ageng Hen Astasih Rani mengatakan, permainan tradisional sengaja dihadirkan dikarenakan kini semakin jarang dimainkan oleh generasi muda. Pengunjung dapat mencoba berbagai permainan yang dulu populer di lingkungan masyarakat, mulai dari egrang, gobak sodor, tarik tambang, ular naga, hingga dakon. Yang menarik adalah konsep ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial kemerdekaan. Dolanan jadul disiapkan menjadi bagian dari fasilitas yang tentunya dapat dinikmati pengunjung pada hari biasa. Dan tidak hanya permainan tradisional, kawasan playground juga menawarkan hiburan yang lebih kekinian. Ada rainbow slide, ada area bermain bola, hingga basket yang kini bisa menjadi pilihan aktivitas keluarga. Sementara itu, Pendopo Ageng Hen Astasih berada di Jalan Raya Togogan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Selain menjadi tempat singgah, kawasan ini pun juga dikenal sebagai destinasi wisata keluarga dengan daya tarik utama berupa pendopo atau rumah joglo berbahan kayu jati. Bangunan ini pun telah tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, sehingga kunjungan ke Pendopo Ageng Hen Astasih menawarkan pengalaman yang tidak hanya berkaitan dengan permainan, tetapi juga budaya dan arsitektur tradisional. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam gangsal ulang.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan julukan Kota Seribu Kubah ini, yang termasyhur dalam tradisi baharinya ini, menyuguhkan perpaduan warisan sejarah pesisir dengan kekayaan budaya Melayu yang kental. Kabupaten Rokan Hilir menyuguhkan keramahan masyarakat serta pesona tradisi yang memukau. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Rokan Hilir. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pulau Jemur merupakan salah satu wisata alam bahari unggulan di Kabupaten Rokan Hilir. Gugusan pulau eksotis yang berada di Selat Melaka ini menyuguhkan panorama pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih serta batuan alam yang memukau. Selain menjadi habitat penyu untuk bertelur, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan keindahan panoramanya serta keasrian alamnya, menjadikan Pulau Jemur sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah mie kupan tradisional khas, bakan si api-api. Kuliner khas pesisir ini sangat populer karena memiliki tekstur mie yang khas dengan kuah berbumbu rempah bercita rasa gurih yang otentik. Hidangan ini menggunakan olahan hasil laut segar yang dimasak dengan racikan bumbu khas yang memberikan cita rasa otentik dan disajikan saat hangat, menjadikan mie kupan sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

oleh-oleh khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah kacang pukul khas Bagan Si Api-Api. Produk kuliner tradisional olahan UMKM lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur padat namun renyah serta cita rasa manis gurih yang khas. Terbuat dari kacang tanah pilihan yang ditumbuk atau dipukul hingga menyatu dan memiliki rasa gurih yang khas dengan tekstur yang unik menjadikan kacang pukul sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Rokan Hilir. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Bagi Rachel di kesempatan sore hari ini, saya Ji Santoso menemani Anda di sajian goyang senggol. Makin digoyang makin asik. Oke, seperti biasa teman-teman dangdut akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Edisi hari Rabu, kalender siar 19 Agustus 2026. Untuk kalian yang bergabung, Anda bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa WhatsApp di 08 1556 91053.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
4: Halo sayang, minggu depan kita liburan tuh.
3: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
4: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikut keluaran terbaru ya.
3: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
4: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
3: Siapa?
4: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus
3: ya, jangan dong, please.
5: Gak mau kayak gini kan. Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
6: Satus Gangsal Koma Tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
7: Apa? Abang? Hei, kau tahu aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: Masih dari kawasan Jalan Candipanggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda yang suka sekali dengan lagu-lagu dangdut bisa bergabung ya di line telepon atau di WhatsApp, tapi karena ada kendala teknis untuk mancar dari kita masih ada perbaikan, jadi Anda bisa mendengarkan siaran kita melalui RRI digital atau di streaming. www.go.id. Oke, ada yang bergabung, coba Haji buka. Goyang senggol. Oke, goyang senggol. Halo.
1: Makin digoyang, makin asik.
0: Makin asik.
1: Juga.
0: Kenapa lagi flu nih?
1: Iya, bangun tidur lho kok flu sih.
0: Lah.
1: Kurang waleng.
0: Masa kurang belanjane apa kurang? Kurang apa nih iki?
1: Kurang tidure.
0: Oh ya, kurang tidure. Ya cepat sehat. Jangan lama-lama kalau sakit. Memang hawanya kadang-kadang gimana ya? Ini
1: enggak enak
0: Benar-benar hawanya kadang-kadang ya.
1: Ini kan panas, anginnya was-was.
0: Kalau Agustus
1: badan itu dingin.
0: Betul, Agustus kan memang biasanya angin gitu loh. Angin gede biasanya itu Agustus emang.
1: Ya, apa menendek ngarep omahku tambah gedhe ya ngono.
0: Ngono ya.
1: Kan gak ana sing rebut.
0: Oh iya. Apa pek dhewe.
1: Pek dhewe.
0: Segede sing di omah gitu ya.
1: Diimbangi kan.
0: Betul ya.
1: Sing duwe omah iki gedhe dadi tak dikeki angine iki gedhe.
0: Gedhe wisan. Dia mau denger lagu apa nih Mbak Didi?
1: Aku mau lagunya Ada Dia, wis.
0: Ada dia. Ada ya, dia sing
1: ada dia.
0: Ada dia sing dia. Si, punya siapa tuh?
1: Ada punyanya
0: Anoy. Oh, okay, termasuk. Okay. Ada okay. Dia, Obi Mesa, ada Duo Manja, Happy Asmara. Bukan sih. Resti ya, Resti. Tasya. Oke, siap. Keren.
1: Iya,
0: oke deh. Nih pemancaran lagi ada trouble, jadi kita siaran masih cuma menggunakan streaming sama RRI digital. Jadi lagunya tuh akeh kamu pun.
1: Oh, ngono. Iya, lek ngono dibonusi lagu anu ae.
0: Apa?
1: Si anggur putih punyanya Muksin.
0: Si anggur.
1: Anggur putih.
0: Oh si. Oke.
1: Lagu kuno.
0: Oh iya, lagu kuno.
1: Yang sekuno penyiar.

0: aja.
1: Oke deh, matur nuwun Mbak Titi.
0: Salam damai untuk semuanya.
1: Siap.
0: Ngenteni ayai.
1: Oh iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi yang lagi wagir, matur nuwun. Ya. Karena kita masih ada sedikit trouble ya di pemancar, jadi untuk siaran kita hanya menggunakan streaming aja di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Untuk Anda bisa mendengarkan terus ya siaran kami RRI Malang.

0: Iya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini. Oke, coba yang ingin bergabung di sore hari ini, Aji buka kembali goyang senggol. Goyang senggol. Oke, terputus ya. Oke, dicoba lagi. Anda bisa bergabung di WhatsApp ya di 08135691055.

dan mendengar. Mari kita menunggu yang ingin bergabung di sore hari ini. Kita sedikit ngobrol soal lagu dangdut ya kan. Nah, dangdut ini lagu yang apa ya, genre lagu yang sangat, kalau saya bilang, merakyat ya. Karena hampir seluruh warga Indonesia dari muda sampai tua itu mengenal dan menyukai dangdut. Ya walaupun sudah dikemas dan juga diberi tambahan genre musik lain seperti pop dut atau disco dangdut, dangdut koplo, ada yang reggae, tetapi yang khas dari dangdut tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihilangkan, yaitu kendangnya. Walaupun di dangdut sekarang kendang tersebut bisa dibikin apa ya, elektronik ya, dan bukan kendang asli, tapi tetap ketukan gendangnya itu masih terasa, dan itu yang membuat musik dangdut masih dicintai hingga saat ini. Bunda Riati, ini Mas Ayu Kusuman yang Dewi Hati, lagunya Bunga Surga. Oke deh.

Raji luncurkan dari Raja Dangdut ya. Siapa lagi kalau bukan Abu Haji Roma Irama.

jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimlg.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
2: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
1: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
3: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
1: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
3: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

sudah mendengar karena keterbatasan waktu. Saya Haji Santoso pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata yang Haji aturkan. Dan mohon maaf karena ketidaknyamanan siaran di perempat untuk edisi hari ini, karena masih ada trouble dan perbaikan di mancar dari RRI Malang. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan, di jam dan gelombang yang sama, di suasana yang lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu Fah.
1: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
0: Emang iya, aku masih belajar sih.
1: Itu bikin sendiri?
0: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
1: Wow, emang itu apa?
0: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
1: Enggak.
0: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
1: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
0: Mau belajar juga?
1: Emang bisa?
0: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
1: Hah? Apaan?
0: Ya itu, kamu mau belajar. Pun

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih dan masih tetap setia bersama kami di Perumpat RRI Malang. Dan seperti biasa pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak sajian ilir-ilir bersama dengan Dai Cilik Dacil RRI Malang. Dan seperti biasa juga setiap hari Rabu kita akan ditemani oleh Dai Cilik RRI Malang, ada Ade Lavanya. Oke, lama gak ketemu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya tambah gede ya. Sekarang kelas berapa nih, Dek?
1: Kelas
0: 6. Kelas 6. Sebentar lagi udah masuk SMP ya. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini ceramah yang akan disampaikan apa nih judulnya nih?
1: Pentingnya mengenal Nabi Muhammad.
0: Alhamdulillah. Oke, kita simak bersama ceramah dakwah Islamiyah dari Ade Janata ya. Janata lafanya Zulkarnain.
1: Leticia
0: Zulkarnain. Lupa satu kata ya. Baik, kita simak bersama, silakan.

حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. أما بعد، yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yakni Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain, atau biasa dipanggil Fanya. Saya kelas 6, saya berusia 11 tahun. Saya bersekolah di SD Islam Aswaja, Klojen. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, saat ini kita baru saja memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia terbaik sepanjang sejarah terlahir. Manusia yang mampu menjadi pelita cahaya bagi kehidupan yang gelap gulita. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah banyak mengenal tokoh-tokoh dunia ataupun ada artis yang menjadi idola kita, maka apakah kita sudah mengenal Nabi Muhammad? Untuk itu, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji bersama tentang pentingnya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo disimak baik-baik nggih. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Pada tahun 1978, ada seorang peneliti terkenal dari Amerika bernama Michael Hurd yang membuat buku terkenal dengan judul 100 Tokoh Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Peradaban Manusia. Dan dari peringkat 1 sampai dengan 100 di buku tersebut menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 di antara 100 tokoh lainnya. Selain itu, ada banyak tokoh dunia yang begitu kagum dengan kehidupan yang diukir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tokoh besar dari India yang bernama Mahatma Gandhi pernah mengatakan, "Pernah saya bertanya-tanya, siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia? Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya. Tapi ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehadian Muhammad, serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya, tekadnya, keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya." Kalau banyak tokoh besar dunia mengenal serta mengagumi Nabi Muhammad, maka kita semua sebagai umat Islam harusnya lebih mengenal beliau. Karena dengan mengenal beliau melalui sejarahnya, maka kita akan kagum sekaligus bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat potongan ayat dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 5 yang berbunyi,

0: yang artinya, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah.
1: Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Setidaknya ada 4 alasan utama mengapa setiap muslim harus mengetahui kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu, pertama, perintah untuk iman kepada Rasulullah diterangkan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 8. Keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan pengetahuan seorang hamba terlebih dahulu tentang sosok yang diimani. Artinya, kita harus mengenal beliau dari buku sejarah beliau atau umumnya dikenal dengan Sirah Nabawi. Yang kedua, perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi,

0: artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui perkataannya, perilakunya dan akhlak mulia atau terpuji beliau. Yang ketiga, seseorang yang menelaah keagungan sifat-sifat Rasulullah dan kepribadiannya yang mulia, niscaya akan tergambar sosoknya di dalam hati, hingga kemudian terbayang dengan jelas seakan-akan melihatnya. Yang keempat, pembacaan riwayat hidup Rasulullah dan mendengarkan sifat-sifatnya dapat menghidupkan hati, membangkitkan jiwa, dan menambah kerinduan bagi para pencintanya. Untuk itu, marilah kita lebih mengenal Rasulullah Muhammad SAW dengan membaca sejarah beliau. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim haruslah mengenal Nabi Muhammad SAW untuk kemudian bisa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semua bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, apabila ingin melihat materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat di channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Jangan lupa like and subscribe. Akhirul kalam wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan, Bu. Tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini. Kan Ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
3: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh, Bu. Kan dia bisa main di gadget, toh. Gak keluyuran seperti ini.
3: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional, Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
4: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama. Karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
4: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
5: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
4: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
6: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
7: Satu Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini. Sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sudah sampai ke lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Maringi sekuntum mawar merah, Nduk.
1: Iya, Yung.

matur sangat menika kagem panjenenganipun Bunda Mendung. Waalaikumsalam. Enggak ngersakan sesideman Slendro Songo wilujeng midhangetaken menika lho, Mas. Sengenge engineering.

Sinden niku nduwe bojo kali dereng niku ketara kok, Mas. Sinden niku isih perawan ngeten nyekel mic niku minyik-minyik. Nek pun nduwe bojo, wah nyekel mic niku mak cek.

0: Mbak Lindri pun gak ada garwa dereng.
1: Dereng Pak De. Jeneng
2: go Mas.
0: Ampun jenengan omah-omah ten Gondosuli matuk no mboten.
3: Mboten.
1: Ketinggalan mboten, Pak.
0: Lah napa sebabe?
1: Asrep mriki.
0: Oh, ngoten. Mung syarat ten mriki siji kudu iso nandur brambang. Loro nandur stroberi, telu kudu iso bakul penthol.

Kula seneng ngeten lho Pak. Petuk yoga niku nek isih anyaran ngeten niku nyenengke ngeten lho. Siji mesti ngati-ati. Dereng wapal mesti terus golek note nyenengke pun pokoke.

0: Asri Fai menika sanes patrol wong urip ugi sanes peceli wong urip lho Mas sampean klentu. Iya. Menika kalian kula ingkang nenggani warung lapis perapatan. Mak Jangik kalian.
1: Kula pun limbuk.

0: suarane Mak Cange.
1: Kula limbuk.
0: Assalamualaikum, masih request tembang kangen versi Ja'far di Joki. Wah, dia mboten saged. Nika versi ini gamelan gending tayub. Pangapunten dong. Dimas Prayuga sugeng dalu. Salam kagem gundul dulu sa Indonesia Raya. Rayu, rayu, rayu. Rayu, Kang.

0: Songo dalu langkung 56 menit kemarin ngawula mungkasi nganti cara menika. Matur gunging panuwun kang tanpa upami. Awit kawi gatosan panjenengan nyundi agung pangaksama ambek pilih wonten sisep sembiring atur.
1: Iya yo ngaku yo semono uga.
0: Nyuwun nduk dipungkasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo budaya salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng rayu rayu kang samyo pinanggen. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bau pucah-pucah wedok bodo resik-resik omah. Iki sampun masak kalem nggon jenengan.
2: Sa piye nyai yen pancen pegaweane pedisi kewajibane wis padha rampung. Ya mung kuwi kan

0: durung ditiwacine. Sama rapet besar suro. Ijet rong sasi kok sama mas teko ning omahku.
1: Aku teko nyang omah muak piono gawe.
0: Ono gawene dhewe kakang.
1: Ya. Kowe dadi rondo sak mrene wis ana pirang taun, Dik?
0: 15 taun, Kakang Bunda.
1: Kok betah kowe?
0: Ya gini ora betah.
1: Kowe iki senom. Gak kowe ora kudu apa talopo.
0: Tegese kudu apa, Kakang? Waton anggere wis mangan seger. Nyandang cukup
1: sing tak karepno kuwi darah butuh omah-omah
0: ora iki kakang
1: karep kurang ngene sirah kuwi nyanditi mumet
0: ya perkarane
1: perkara ngitung bandaku telung minggu ora barbar
0: ngitung bodho
1: ya karepku nek aku nyambut gawe kayaku sing ngantongi kowe.
0: Ah, Kang Dodo.
1: Ono apa?
0: Masa aku? Tak yo ora pas to. Yen sampean ngitung bondo kok kualan. Mengko dibentiwang pas karo anake kabeh karo
1: kabeh. Kok tok kowe wangi.
0: Nggih tak itungke, tak itung dhewe.
1: Kowe duwe bojo aku bejo kemayangan.
0: Lho. Tegese piye kan?
1: Bocah wedok-wedok perawan lagi metuku SMP. Ya. Perawan Margo Jondari. Nak ditung ana telung tet. Dawa-dawa aku kumok.
0: Percaya saya. Percaya ya.
1: Kulo sing apik kuwi gelemok tak pek bojo.
0: Iki mangapa kok teko-teko rembug bojo. Menawa
1: kok ngene iki. Kok kepiye kan ta ora?
0: Kang Dodo.
1: Apa?
0: Ngene lho Kang, yen sampean kepengin omah-omah, aja karo aku. Aku iki ora ketang atur sampean iki ora ketang dulur tunggal ketokune ra tunggal wirida.
1: Iya.
0: Iki ora dikeparengake ora entuk. Tur menah aku yo ora seneng lho Kakang.
1: Omane ketek mbok kuku.
0: Lho,
1: aja direwes.
0: Sampe disabdakno lho.
1: Jadi.
0: Kok elo Dik?
1: Lho ning omahku.
0: Eh, Pak Wakil kados. Eh, matur suwun nggih.
1: Ora nek buta. Ya kok nyanyian gak kok.
0: Lho, ora izin nom Kakak.
1: Ora pula kuwi.
0: Eh, iki lho. Tangane saru Kakak.
1: Ya lho apa?
0: Eh?
1: Ya apa?
0: Sampe ngalah. Ya lho apa, Dik? Ya

Ma no!

0: Ayo tau orang gue.
1: Eki
2: cuki kacang
0: gedok. Orang gue untung gak ada pasnya kejuan.
2: Aku percaya.
0: Ata lundong orang kamu.
2: Aku percaya. Yang sampe mati tumbuh nunggup yuk. Gule ujul liane aku rapi soto kacang gedok.
0: Ayo lah, ngomong.
2: Kan? Yen aku mau.
0: Bunga aku tak ngomong kabeh.
2: Yen aku mau.
0: Sama aku orang-orang. Mariku tumbuh nunggup. Lunggungku saya pamer sih deh.
2: Jadi sampean pamer. Parine neng lunggung tumbuh undung.
0: Yeah.
2: Parine neng sawah gue tumbuh undung. Alar-alar. Neng ngerti nono yo kakang Gusto. Mergo sampean gawe pinggir teng atiku. Seksani saan anak-anak kita. Lan sawangi. Sejatine kae sing tumbuh-tumbuh kae dudu pari. Neng kae bunuh. Mergo pinggit atiku kakak.
0: Ngeleng-ngeleng ya.
2: Kepiye?
0: Kok nganti bunga kaya dipacuri wong. Muka-muka cendek umurnya.

0: yo nanti maculi bunuh kai.
1: Ini orang mau kuwi ndok ning.
0: Kepiye kakang?
1: Anggrono saka seneng karo kuwi mbok tamu.
0: Pancen ora tak selaki kakang.
1: Aku seneng karo kuwi yo mbok tamu.
0: Iya.
1: Bareng kuwi ditinggali bojomu gamel. Anggrono gamel ketampuh padha karo kuwi dikelali karo bojomu.
0: Rugi apa tambel apa sampean hey. Kakang Ludo kepiye
1: kae dudu gamelan yo ning
0: terus
1: watu
0: Kakang Ludo
1: apa
0: tegel tenan sampean kelawan aku gamelan ke tinggalane bojoku sing wis suwargi kakang
1: yo mung nampi aku kowe

0: bantal bagus.
1: Ora kaya akate.
2: Ya aku lek lho bagus.
0: Iya.
1: Lah nek ketemu karo wong
2: akeh malah kalah kulit
0: malah. Iya, tak nek ngene lho bagus lan ora kene sing nyawang.
2: Gandane juga balu ora disorotan ra iku.
0: Ora parek. Nek sampean
2: sing jek ketok balu disorotan ra iku.
0: Ya yo ora sampean sorotan kono.
2: Jeneng gabus kok.
0: Ki bang, walah yo yo. Hei, iki kanggo apa? Kok suwene ngono?
1: Lah jantan tak sambung mangan, tak sabi ngopi ayo.
0: Iki ngono.
1: Jantung-jantung.
2: Boleh duwe gak?
1: Ganti aku dandan iku dak yo. Wis tak nyiapke iki kok kabeh. Yo apa sing butuhke ubo rampe, aku sarasan sesuk yo. Wis kabeh. Rasa kuatir
2: kalau dulu kita biasa
1: kalau dulu kita nganu yang ngerti kuning kodohai orang harus kita cicil
2: mereka mumpulnya dulu-dulu sok ini mana pulau sekarang gila tak perlu mumpulnya
0: bisa
2: aku bahan-bahan ketulnya bapak dulu lo dan
0: mula sampean kongon aku bapak bojo itu mau ngapain
2: iya lo, dulu itu orang
0: kok ngorong ini, gong-gong kok dibanding mangan lo
2: atas mula sari jangel
0: bisa rata
2: ya? Ya, dan harap
0: ya, harap
2: ya, harap mau segandeng
0: mau apa segandeng?
2: Lalu, boleh merang ke tadi
1: saya merang ke tadi orang dulu
0: anak, saya iyo, orang-orang
2: ya, anak tak boleh, tak boleh kembang

0: Duh. Nah, si malam dandanan ini.
1: Oke.
0: Tak aman bu ya.
1: Belum ya. Terpijat.
2: Singgara siapa lagi dong itu apa?
0: Bodem bayi papa.
1: Boleh.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya,
2: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, nah ini kongi sobrak loh buka sisi
1: jelas
2: buka orang itu pak gilir ini guyon gitu
0: nah kan kamu buka-buka kan guyon
1: iya
0: loh kan wah busuk ini mulai tanda
1: pak gilir itu pasti
0: aku ya kalau papa ini aku rumah aku tak sebut kalau papa
2: ini rokok
0: saya rokok bisa aku tak rokok jadi cengelai barang kayak udah direk
2: wis ora jamani kok kuwi ning nggone ngene kok nang nggone ngono dadi ora pindah
0: bae kowe iki dadi parang kali bocah kowe yo rodok sing ngerti tata
2: ngapurane kan ngapurane kan mergo atine mung tansah suksukan kabeh kuwi kesusu
1: ngono
0: nanti mari kesusu kesiko
2: kesiko gak lara kok.
1: Kakang Bojo, lan sampean Kakang Selo, lan sampean Mbak Yu.
2: Ya Cahayu ora apa Cahayu.
1: Sak tenane mergo iki mek mergo aku iki didolani Kakang Bloto.
0: Ya didolani. Iki yo Pak Bayu. Iki dami yen to cek. Ya ngomong durung ora kowe.
1: Lah nek ora durung keti wancine to ta?
3: Iya Pak
0: Jen. Lah kok ora sadar jenenge aja lho.
1: Kok ora iso ngendo? Ora perkara kuwi Kang. Dolane ngomahku nenggung yen to seneng karo
3: aku. Lah lah lah. Kuwi yo lumrah, aku yo seneng karo kowe ning kodho wae.
1: Kudu Kang.
3: Kuduran yo ngono to.
0: Enak, enak.
3: Yo Kang.
1: Sampe tak percaya. Duyune ketek nemu. Eh, kuwi rasa sampean yo Kang.
0: Lah menurut selasa urip ngono dunya
1: to. Ora seneng wedok. Heeh. Karo wedok mong ada yang sampean ndak ngapusi sampean. Sini.
0: Belum pernah sering mau jumpa dengan aku rakyat.
1: Ayo rakyat tuh.
0: Ayo sering mau rakyat kok.
1: Sandalan apa?
0: Kau bakso ya Rano.
1: Ya saya kira semua saya wis tau. Saya kira semua. Aku sedia nolak apa? Saya kira semua. Aku kira seneng kau itu. Saya kira senengnya kau. Alhamdulillah ya.
0: Ibu-ibu, krimo, ning terane kalau guyon iku jan mari kene orang.
2: Iya.
0: Tuladane ya. Iki dijejeh. Iki aja ngono ana wong iki. Ana wong golek ana wong dadi gelem. No. Ya wong lanang sing kan iku bisa lho, Mbak. Kowe lebah mana merah.
2: Terus
0: terus. Malah isa gele kawanku. Nengek kue getah ya lu malah degelo malah sok nekat
2: kok. Nekat kok apa?
0: Berarti lu biar misal selalu mau gede pakai retak juno.
3: Eh apa gede rokok ya
0: juno? Orang belum tak pe. Dia tuh tak peksa.
2: Orang tuh dukun lah.
0: Dia ada percaya kalau dukun lu. Ojo percaya kalau dukun. Percaya paru asal sing dewe.
2: Iya
0: lho. Nek sholat iki pitung dina pitung.
2: Sesuk
0: aku
2: sholat
0: iki ya. Iki aku njaluk pamuasane
2: Gusti.
0: Nek ada nyoto-nyoto dhuwur kowe jodhoku. Yo ditemu iki kunci wae. Ora kodak gehana. Sebagai yang tak jolok. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi. Sapi

0: tadi panas, giling-giling ngomong lu kok.
1: Giling-giling kok.
0: Gosok.
1: Lumayan cis lo ya, kurang kok. Dan sabun deh.
0: Nah, ini ya. Wih, mau mesti diwaduli karo kuning. Nah.
2: Iya.
0: Ini lo kan. Aku langkoi di tanggap dulurku dewe.
2: Gak ada yang dulur,
0: senang. Orang utang dulur tunggal wirijan. Bekyo kue ngomong akar kuning, ribek, gelemok tak pek bojo.
2: No, nek pokoknya bojo lo rakan. Ini kue kudulak sini, aku menalipan pek bojo. Pek bojo ini rakan di sebuah lo.
0: Ya,
2: yang perlu nanti sepupu teh jawab. Waktu ni terus nanti lo kakunge konsep ni, kakunge berani marah waktu ni sepupu. Jadi, omama kita muter. Nek kowe seneng kuning, mau kuning orang seneng. Apa yang bisa tetap buat omama? Rak lu itu je, kowe boleh mau makan sing sekiranya cocok hati. Munjat ngimpi tahu.
0: Nak wong wedok ngono yo pirang-pirang. Lek jeneng wong seneng kuwi ning toko ora wong ado,
2: ana
0: ora wong toko emas. Lek jeneng wong seneng wong wedok. Arep ning warung ayu aku ora butuh. Ora ana sak set loro. Nek ora kene aku mau omah, omah
2: ora jiwane. Ini jengkelnya kayak gitu cukup ngaku bener tapi mau kulenya kan orang jadi yang saya agak butuh lari aku sendiri tapi kalau aku dengan suka lu dengan misalnya bobo gulur tak
0: ganteng ya
2: guys paling kepaan paling ini sesorak karo anak-anak ikan ojo nanti sambung terus mengenali bak ranah batu tekse banyak jadi bapak lan ibu. Nek ora ana gelem mbak kene iki lho. Makane medhoke setu mari kekate. Kulane jek agemen dhuwurku tunggal kethok kene. Wajib kok ayomi tuwa padun iki ringkih sampe barang. Iki pepacoe karo guru ing pulau Seprapa.
0: Kae ketak
2: hus.
0: Kae utuk. Aja dikubis.
2: Masalah.
0: Kusang tak tak sadar
2: iki. Masalah gedhe. Iki masalah kok dalan masaku. Lek kowe jawel wong siji kae. Aku yo ora liro. Engko tak kepung tuwa aku. Nak ora betul kowe.
0: Kowe sing bapak
2: aku. Yo.
0: Iso wae nek ora kelo tak kanjak ngono ndok pot golek dituku sing percaya apa.

0: nuwun alhamdulillah Mas Dudut.
1: Iya Pak Lendang.
0: Bengi iki beda
1: bedane
0: awan karo biwak dhewe-dhewe ya, Cak.
1: Lho, apane sing dhewe-dhewe?
0: Sing delok.
1: Yo ora aja-aja.
0: Aja.
1: Ya iku nang guru delok to.
0: Walah iya. Arang aja kaya jagung ora kurang oreang. Gak masalah, yang penting awak dhewe iki wis soalnya dalamnya bukanipun Pak Kunardi ini panjangnya tamunya undangan.
1: Oh iya
0: terus rampung Mas Dudut yang gawainnya dek minggu
1: inginannya ini karing rowo putrane.
0: Ya orang karing rowo gawainnya ini kan dek minggu isane ketoprak iku iki
1: berarti gawainnya Pak Kunardi ini malah anut karo ketoprak.
0: Anut karo ketoprak emang ketoprak ora iso dek minggu mulsi tanggungmu ini dak ngene ya.
1: Iya
0: gawe ning dek minggu kok ketoprak iki lumru mati ketoprak duduk kok ora mambu.
1: Duh. Yo ora mambu kok gawe anyar.
0: Gawe ning dek minggu kok.
1: Yo ning duduke gawe anyar.
0: Gak duduk dek minggu.
1: Yo ora duduk dek minggu lagi dhewe wis mambu lho.
0: Berarti gawe anyane
1: gawe anyar.
0: Walah lak kakean obong-obong pawon yo Ndut.
1: Yo ora nek kakean kok kumping nek yo urung gawe. Gawene lagi iki.
0: Dek minggu wis digawe.
1: Wis digawe ning urung
0: iki. Dek minggu gak gawe duduk blas
1: gawe.
0: Berarti taune lewahi mangan yo garingan ngono.
1: Lho, yo urung ana sing teko.
0: Sing teko iki,
1: sing teko yo lagi iki nyambung gawe nyane teko wong gawe. Maksude iku sunate wingenane digawene saiki. Ngono wingenane yo urung ana apa-apa.
0: Urung ana jajak.
1: Urung ana.
0: Ngono.
1: Mbok kira pek gawene wingi terus patang dino dudun ora
0: batengku
1: ora ngono lagi iki di seneng-seneng no
0: ngelah pia iki na yang genah Ndut
1: iya
0: wai toprak mana toprak ya cocok jalo apa di WI mangan model pia di WI ora kaya ning disaku dikenane aku muangkelku setengah modal
1: perkara apa?
0: Lah perkara aku lambeku sariawan ang mambu duda kan yo pereh no.
1: Ya.
0: Aku omong karo sing rewang. Anu Bu, aku njaluk sego garing. Malah diweki karak.
1: Lho. Kowe kliru lek njaluk.
0: Piye?
1: Aja sego garing, sego entok. Sego garing. Sego garing yo dikai karak.
0: Ayo mak masane aku derani bebek.
1: Lah nek ning kene ta ije penak, piyai kene ra ketang siswa lagi sepisan iki. Ning kene nanggap ketoprak.
0: Iya.
1: Dekak kuwi mesti ya ketoprak.
0: Ketoprak.
1: Desa nek kene nanggap ketoprak iki apa nanggap ketoprak lah ya mesti ya ora mungkin dek kanca ketoprak dilir wak nyatane perkara panggonan ya pas.
0: Pas.
1: Lagi panggungnya ya penak sing nonton ya genah sing rias ya gone jembar.
0: Jembar.
1: Ya ta ora.
0: Ya.
1: Beda karo main ning gonam.
0: Dene neh.
1: Wes kulo nang ketoprak, nekakno ketoprak kok kaya wong nyekar ati.
0: Cek ngono.
1: Lah ketoprak wis panggung ning tengah sawah. Nek jajan ning kuburan. Lho iku jane iku nanggap ketoprak apa nanggap gendruwo. Ngono kok
0: sepurane, Mas.
1: Wis ora nang gone pipis. Nek calaneng ta ora apa-apa ta wedok-wedok yang kertas delok mlayu terus dok pating brengok anggere dodok atuh anggere dodok kok atuh tak kuarani kok jane kenapa kok ora atuh matang delok kok kecocok tunggak tebu jare gancan ora tau genahno wong nek ning gonamu ku nek ning kene beda.
0: Oh kene wilayah kutho ya Mas
1: kan
0: desa.
1: Ha iya mangkane kudune sing dicontoh kan ngene.
0: Lah terus begini teh aman.
1: Aman kok aku terus jaluk tulung karo panitia.
0: Kowe jaluk tulung piye?
1: Kanca bendara tak adani. Tulung Mas nek kanggone wong lanang. Ya iki kakung ta ora masalah tipis. Pokoke ning dinggon iso ndelik nek cah wedok lho sakno.
0: Heeh.
1: Dulalah panitia karo kanca bendara ngelumpuk jipuk terpal mek cagak ring papat coblek ngeplek plek plek plek ubengi terpal tak delok lho iku ape gawe nggon nguyuh apa ape coblosan tepe ora sakno ning gonanmu nek kiai kene beda
0: ya wae kene wilayah kutha Mas.
1: Oh iya
0: termasuk kutha mulane kemajuane desane ya beda kaya desaku.
1: Ha iya no lagi dalan.
0: Sakrane ya Mas.
1: Ora masalah kabeh tak tampa le.
0: Ning kan ngene lah ya padha wae. Gonan iku lah asine ya apik.
1: Lho nek gonan kutho kok.
0: Ning wingine nggon rias toprak iku ya bener kok. ana nggone kamar mandi ning lawange dok mbok duweki kancing.
1: Eh,
0: grendele kuwi ditata.
1: Lho kenapa to?
0: Wingine tanggapan nanti sama ape nguyoh angger lawang tak lebi. Aku ape nguyoh lawang mengko dhewe. Ora ana kancinge. Lawang tak lebi blek aku ape nguyoh ngene. Lawang mengko dhewe. Gregeten sikilku tak go cengkal ngene. Ngene aku malah ana wong liwat ngono malah diaran lho kok kaya kirek nguyoh.
1: Eh sing goblok iki kowe lho Pak. Wong perkara pipis perkara cengkal lawang bingung sikil mbok kok ngene. Lah perkara nguyoh tangane mbok kok arek ngene ora kena. Napa nganggo sikil iki?
0: Ngene.
1: Yo ngene.
0: Lah sing ngurusi kene sapa?
1: Warna ben dipangan curut. Orang pipis yo dibarna ora
0: tak ora tak ora ono sing ngurusi ndelewer-ndelewer.
1: Ya mangane matur nuwun. Awake dhewe sak kanca rombongan siswa budaya.
0: Khususe inggihipun Bapak Kunardi dalah Ibu Karwati. Niki kasil kajate nyunatno Dik Dimas Mas
1: Prasetyo.
0: Prasetyo.
1: Heeh. Dawa dinowo.
0: Ya.
1: Kita sepisan lagi suwan rene muga-muga keluargane Pak Kunardi bos tahu,
0: bos tahu.
1: Diparingi sukses oleh makarya.
0: Amin.
1: Ya. Rezeki sing berkah barokah warga sing rukun ayem tentrem semono uga kanggo sing sunat.
0: Ya.
1: Tungakno besok dadi bocah sing pinter ya, Pak. Bekti karo wong tuane, mesti gawean sing kepenak, pegawe negeri syukur-syukur nek ora ya wira swasta sepenting sukses.
0: Sepenting sukses iku dongamu, dongaku cekak aos, Ndut.
1: Apa?
0: Muga-muga Karwati meteng neh.
1: Abluh. Dong apa?
0: Ngapik malah. Lah kowe ndongakno panjang umur dadi bocah sing saleh, ndak ndongakno anake. Aku ndongakno mbuke, muga-muga Karwati meteng neh. Gak seneng nek Karwati meteng neh.
1: Yo sen, lho seneng ta kanggo lho terus urusane apa?
0: Lah nek di anak kono nanu nak geplepane.
1: Goblok ya. Dadi saumpama Pak Unardi ndek gawe mesti nganggep toplak nek.
0: Lho dhuwit kadung ngono, kadung seneng. Ngene panjere ngebel kok gone iriyak ngono kok karo IP-ne kok.
1: Papua.
0: Papua kok metu siswa budaya kok.
1: Kowe manut sak isane.
0: Entek piye-piye lah kudune siswa budaya. Aja anut tak bumi. Tak bumi nek tukul-tukul lah.
1: Aneh. Jadi ya kok ya ikene kowe.
0: Wah, sampeyan kabumi ora toplak tukul e.
1: Siswa
0: tinok toplake tinok kabare kartobi katopet
1: ya toprak sapa ora masalah wong ketoprak yo akeh kowe klebu rejeki apa mbak lho iku lho mbae kowe diwenehi
0: dalem ora mung dhuwit ora tiba mbak asmane sinten bu
1: waca diwaca
0: jenengan asmane sinten jenengan titik sandura lunga pasar numpak Honda.
1: Titik sandura kaya artis lho Pak.
0: Lah iya
1: sing nyanyi malam yang dingin aku sendiri.
0: Jare bojone titik sandura nak bojone mungsen al bawah iki wae.
1: Alatas. Alatas karo mungsen alatas al bawah
0: iki. Alatas ndara nang bawah.
1: Diwaca sik wong jenenge tamu rakyat tangki dipinarakno.
0: Ya.
1: Perkara guyon ku tutupno karo mlaku. Duh. Apa mbok buak?
0: Dhuwit ngono kok.
1: Ade mbok buak temah dhuwit kowe.
0: Dhuwit tak buak ini tak dikoki neh.
1: Omong apa? Diwaca
0: pamundutan. Satunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamundutan saking
1: Mak
0: Mak Karmi lho Karmi lek sandura iku piye?
1: Jeneng Karmi ya yo ngakune titik.
0: Nah iya, titik.
1: Kaya kowe. Eh malah ora pokro jeneng kelenteng nek kenalan karo cewek Edi. Gocok.
0: Lah aku mang sing penting kan ya bukti karo wong wedok, Lur. Cek piye lah wong jenenge aku mang rene ya pamitan langsung karo bojoku.
1: Apik jenenge wong lanang ya ngono
0: kuwi.
1: Jenenge sayang karo wong wedok.
0: Sayang karo wong wedok. Mi aku mangkat ning gone. Benagung mi noprak aku ngono.
1: Jenenge nek iku ya gaya.
0: Gaya piye?
1: Lah wong tuwae nyeluk mami. Mami kanggone sing jenom.
0: Nyeluk mami sapa?
1: Lah mengko mi aku mangkat sik.
0: Jenenge bune bojoku Sumi ya.
1: Biyen nek pas aku kok jolodok. Kok ganti Sumi.
0: Jenenge mami sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Mak Karni siji Becak Pati Giyong Kentil datang untuk pergi wala gayane. Ngene ku sing wae judul lagu.
2: Ora, lagu datang untuk pergi sing piye ta?
0: Sing piye lah Mak datang untuk pergi, Mak? Lho ora kok njaluk. Datang iku lunga,
2: datang ya. Oh. Datangi teko.
0: Jane asline ku ya pergi. Pergi untuk datang, ora datang untuk pergi ku piye?
2: Lho jane iku sing apik ku teko sik apa lunga sik to, Pak?
0: Ya sing mesti ya lunga sik.
2: Okay.
0: Pergi pulang kudune ora kok pulang pergi.
2: Berarti
0: singkatan ini bes-bes kan PP, aku pergi pulang.
2: Orang pulang pergi.
0: Yora, nak pergi pulang, aku wes lunga terus mulai. Lah apa pulang pergi, aku belum lunga kok bukan mulai-mulai nanti, mulai nading kolom kono.
2: Bisa. Urung lunga kok mulai.
0: Lah ini ngomong
2: kok ya.
0: Lah iya ini ngomong kok bukan mulai.
2: Iya.
0: Pergi untuk datang, matur suwun.
2: Matur suwun.
0: Ya.
2: Lagu ini Becak Pati, ini ciri khas. Daerah Pati mesti lagune Becak Pati. Iya alhamdulillah. Duwe mau 200.000 ya Mak, matur nuwun ya.
0: Alah, kowe kok rugi men lho. Mu dhuwit 50.000 200.000 lho.
2: Kok blak 200 iki.
0: Alah, masa aku dhek anyar. 200 sing ana sapa?
2: Lho iki 200.000 lho.
0: Lah teng ngono.
2: Ha iki pira?
0: 50.000.
2: Ha iki?
0: Ya 50.000.
2: 50 karo 50.
0: Ya 100.000.
2: Nek diwale iki pira?
0: Ya 50.000.
2: Iki pira?
0: Ya 50.000.
2: Nek jumlah
0: ya dadi 100.000.
2: 100 karo 100.
0: Ya 200.000.
2: Lah iya, sing tanggung jawab kowe kok ana 200 kok ndak 100-an.
0: Duwe bolak-balikan ya, Kak.
2: Sing penting dadi wong iki tanggung jawab.
0: Tanggung jawab.
2: Iya no, kok Mbah Karmi 200 kok 100-an karo aku.
0: Salah aku tak rugi-rugi lah. Kok edan ngono.
2: Sing penting matur nuwun kunjuk Bakar Milan sedaya para tamu undangan, Pak.
0: Heeh.
2: Tas nderek mersani monggo ibu bapak ingkang badhe nyuwun nggih niki wonten 50 sampean selawe-selawe lah mboten napa-napa. Ya.
0: Wong selawe-selawe iku ujune wong jaluk, njaluk ora entuk ndut. Nanti nggone nak penggiane wong jaluk. Iku perbuatan sing nista.
2: Walah.
0: Wong jaluk ku derajate asor. Ora duwe derajat babar pisan. Kandhane kok malah mukok-mukok.
2: Tegese gumun aku.
0: Gumun aku.
2: Lho wong gumun bebas sing. Piye? Ngono ya ana sing. Heh. Piye lho ya? Ngono.
0: Nek atine wong jaluk iku ora ana derajate. Derajate asor contone ra wis ana.
2: Jajal pomone.
0: Jaluk, Mas.
2: Aku jaluk
0: sing ngawe kan. Plek. Sing ngawe ki ning dhuwur. Jaluk kan ning isor.
2: Berarti angger jaluk.
0: Yo ning isor ah.
2: Wong dhek tau jaluk ning dhuwur lho.
0: Jaluk ning dhuwur piye?
2: Jaluk mah ning dhuwur.
0: Jaluk apa?
2: Jaluk bocok.
0: Jotas.
2: Lah nek jotas kenapa?
0: Lah njaluk dhuwit njaluk bojoku lha apa?
2: Lah jane aku yo nemahmu wingi ke njaluk bojomu ning dhuwur ngono
0: kok iso kowe nemahku nek aku njaluk.
2: Lah wingi pas udan piye? Lho, kowe ning dhuwur ndok, bojomu ning ngisor, iki dik gendenge. Lho, kowe ning dhuwur. Lah pas njaluk apa?
0: Denger aku rak jungkel lah. Ujune njaluk gendeng mbok war-warna kok piye?
2: Ya terus Pak, alon-alon waton kelakon.
0: Ya alon-alon waton kelakon ning ngatur aja yo. Nilai piyai kene piye katone dak yo ngono
2: ae. Lho nek piyai kene konjo Pak Unarti jelas bene piyane tetep wong sing rukun. Ora rukun piye nyatane nganti yah mene tamu undangan yo isih akeh. Iki mertandakno Pak Unarti aja nyambut gawe ning adoh. Ning kerukunane karo tangga ora dilirwakno. Mergo wong urip kuncine siji, Pak.
0: Siji.
2: Sapa sing gelem rukun karo tanggane, besok bakal uripe ning dunyane yo kepenak. Ning akhirat yo ngene. Lho mergo wong rukun ning ngene.
0: Piye?
2: Nek kok awak at loro iso sok
0: ora ana
2: yo ana
0: ngono ku sampean gugu mak
2: yo iya no
0: ora ana wong percaya blas iki

0: sukses, wong lara kok sukses.
1: Alah alah, potong kayu dream iki apa? Piye kok?
0: Piye piye?
1: Iku nek wong ora nek wong rukun iki lara iso sukses, Pak.
0: Sing iso sukses piye?
1: Lho aku dhewe sing buktekno.
0: Buktine apa?
1: Lho menyang anak kula ora kembung.
0: Mules ini
1: mules iku ah. Jane tukok Nobel bojoku ning warung rego 1000 wis mari. Nek aku kepengin milik kondang takon gawa bojoku ning rumah sakit.
0: Nang kene pesta bik.
1: Padoan aku kok. Enggak ku dhewe. Bareng rumah sakit bareng tangga teparo do krungu sapa to mau sing dimuat ambulan gendut masyaallah gendut dagelan iku bocah ya ora karuan lho nek ana wong seneng nulung lho tanggaku do miliki rombongan wong 10-20 do numpak kol bareng petuk aku do nyangoni ana sing 20,000 30,000 40,000 50,000 lho pasan
0: sukses
1: sukses no. Jane sedina suwengi dokter maro, Mas Gendut sudah boleh pulang. Dokternya tak amuk.
0: Mbak amuk.
1: Ora tak amuk piye? Wong cucuk. Oh, Allah.
0: Berarti sedina wis cucuk ya.
1: Cucuk.
0: Kok dhuwit pira
1: iki? Walah, tak genepno sak wulan ning kono aku, limbang-limbung, tanggoku do ngekeki terus.
0: Marah terus.
1: Lho balik ke rumah sakit.
0: Ketoke nemen iku diteliti terus.
1: Terus.
0: Wetenge saya gedhi kok ya.
1: Iya, cilik lah tak gedhi-gedhino.
0: Lah pira?
1: Lek dhuwit ra tak itung pokoke balik ke rumah sakit wingi aku langsung tuku montor anyar.
0: Berarti lara
1: sukses
0: kembung ae.
1: Kembung ae iki taun sasi ngarep to, sasi suro.
0: Iya.
1: Aku kan urung di kulkas.
0: Iya.
1: Rencana aku pe alasan lara pilek. Meniliki
0: ora dibuta. Wong ngono kok lara kok sukses iku maksude piye?
1: Lah lara piye? Jajal kene ora rukun karo tanggamu nek kok mikir ditiliki kowe lara. Kowe lagek watuk disukurno. Sapa sing watuk lenteng warna wong ora patek apik ben modar lah. Mesti ngono. Soale awake dhewe urip ning desa. Lho nyatane yo nganti amene sing ndelok iso akeh sing melu melen iso akeh kowe digawe anakmu kae. Ana sing nunggoni kowe.
0: Ora ana kok jebat tak digawe gedhek ngenes dhewe kok.
1: Lah iya.
0: Iso ora perkara ngono mergo bengi iki sing mesane ku akeh. Mergo roh pengumuman sore.
1: Apa?
0: Lho sesuk kudu nang sore ra ngumumna piye? Sapa sing gelem nonton kita prek nganti esuk? Iki nduk entuk hadiah.
1: Lho tenan ta piye? Lho kok aja mulai, Mas. Aja mulai.
0: Sing mulai sapa ora nang aja mulai.
1: Iku Mang.
0: Uya lho.
1: Mas aja mulai sik Mas kok ana hadiahe. Apa Pak hadiahe, Pak?
0: Sapa sing gelem nonton nganti esuk?
1: Heeh.
0: Khusus siswa budaya bengi iki. Ana hadiahe.
1: Apa?
0: Karipan.
1: Kok gregetno wong
0: kandhane kaya. Ki ya.
1: Diaturno yo.
0: Oh, diaturno yo kudu ngaturno piye utara turu-turu.
1: Lah iki ora jak dinteni.
0: Lah dinteni jak kudu nganggo lecek, nganggo lecek wong iku tayuban. Cak kok ngono.
1: Diaturno langsung apa nganggo wedokan, Bu? Wedokan
0: ya. Nganggo wedokan.
1: Tambah selawe, Bu. Nah, aku wedok tambah selawe, Pak.
0: Orang nak mercon kliwatan sore, Cak.
1: Apa? Mbok mos
0: sumet mbok kongem. Muangkel aku iso. Wedoke ditekakno
1: ben. Apa nek kudune nek ana cah wedok ora liwat rene, biasane anggere.
0: Biasane anggere ini liwat.
1: Liwat ngono terus biasane tembok godhong ngono kok. Lah iki apa? Iki kulinane sing rene, ya.
0: Orang ngono, bocah wedok lagu kok. Tung tung tung. Jenen jajal. Lho ya. Lho, iki ndak ana apane, Cak?
1: Lho, kok ana aku pengen tamblakno. Masa Pak Lenteng apa bukan mlebu rene nek. Masa apa dadi cah cilik kene, Pak?
0: Tak dungokno nang kono suarane ora ana ning malah ana ambune.
1: Apa? Lho, kurang mepet mangane gak krungu.
0: Kurang mepet iki mepet lho. Ora ana suarane malah ana ambune.
1: Ambune apa?
0: Wangi.
1: Lho, wangine kaya apa?
0: Iki jenenge menyak gondarung lho. Nyang-nyang. Iki apa iki?
1: Itu tiwul, tiwul ngono kok.
0: Maksudnya iki penyanyi apa ledek ngono lho.
1: Lah kok tak ngomongi
2: dadah. Ledek ning wis lodo.
0: Salah lodok lah. ora pasrah piye?
1: Biasa kok ana kukune,
2: Pak. Lho, Pak Medare. Iki jenenge taman, Mas.
1: Utawa kok sing ayu iki pegangan sirah iki ana
2: kukune. Ya ngono, kok gak gaul mana gak roh.
0: Jane iki anake sapa?
2: Ya anake mboke aku iso kowe ku kok iso te kok.
0: Mbak.
2: Nggih, Mbak.
0: Ya ini lah, aku tak takok karo kowe.
2: Kok ngono? Piye-piye, Mas?
1: Oh, bener. Mayut karo wong rada sopan. Nong tak apa-apa kok, Mbah.
2: Lah iku rupane tuwa apa enom?
0: Sing ndi ya?
1: Kowe. Kowe.
2: Tuwa apa enom?
1: Ya tuwa, Pak. Setidaknya untuk menghormati sesama. Apa mau cah wedok kok digodho wong lanang aja nek tuwa kaya apa? Ben kono lega atine. Aja diceluk Mbah.
0: Ya. Opa.
2: Opa.
0: Gue malah buyut lho.
2: Pengen lu gak gaul. Gaul ngebut TV.
1: Ini kok opa, opa.
2: Tak timbang
0: berarti nak aku opa kowe. Kak Rus.
2: Ora, Kak Rus kok gedine ngene.
0: Iya ngene aja tiru Kak Rus, Kak Rus nanti ku lho ngurung payu kawin.
2: Lho apa?
0: Lho wong ipine ajek semono lho.
2: Iku kartun beda iki karo wong.
0: Ngene lho, Dik.
2: Piye, Mas?
0: Jenengem sapa, omamdi, katok nomor piro?
2: Ora ono kenalan ate kok katok kok pe mbok tukokno piye sajake.
1: Dadi wong kok nekarate to. Takok katok barang urusane apa to?
0: Takok masuk gantung.
1: Takokno ukurane BH piro?
0: Padha wae, masuk kang ngene.
2: 39, Mas.
0: Kok ayo nak direjeki entuk buntutan. Buntutan nalo yo. Apa kok kok? Buka kok yo.
1: Apa tok tangane? Kojok para pamirsa, Agung Sumono Putri sampun makempal rawuh.

0: Adipati Tombro Pare Bumi kanggo yasa pondok pesantren ya. Kowe golek janur kuning. Monggo pojok papat dicukupi janur kuning. Terus kanggo tengoro sing pas lantrep kowe monggo kanggo yasa pondok pesantren.
1: Janur kuning kula lah sing duwe kok rekenane sisa kiran.
0: Kabupaten.
1: Sisa kabupaten.
0: Wes saiki ayo.
1: Kali kula niku mengke sing ndang ya.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 买那崭新的，不是我，我上不了，我现在上不了。
1: 我给你公文，我不管怎么把东西准备钱了，你给他的，你给他的。
0: 你不能不能给你买那崭的，你叫他过来吧，过来。
2: Jadi
1: sopan. Aku retak sebulan. Aku retak kemarin. Jadi kira ngerti aku gim?
2: Retak sebulan.
0: Bulan.
1: Iya. Sebulan.
2: Dan aku sana ngomong orang arek jalur.
1: Apa itu pesantren? Pesantren orang kenal tapi pesantren.
2: Dah sama nak orang arek jalur kalau kalau maju ke kali.
1: Alat. Karena pemandu karo sopan tap. Orang bakal lagi ni sehingga.
2: Gawangan?
1: Aku rawa-rawa ya. Apa kamu diundangin dokter?
2: Dokter apa?
1: Iki, dokter Sutet.
2: Iki buat dokter Sutet. Ini sponsor Sarimi.
0: Aku rawa butuh Sutet gue ya.
1: Ya, aku rawa butuh Sutet. Apa? Iki siapa?
0: Aku Makdum Al-Atas. Yo bumi iki peparing dalem Kanjeng Adipati Tombro bakal tak nggo gawe pondok pesantren.
1: Dadi Tombro sing meneh bumi iki. Wah, apa meneh iki? Iki Tombro sing jalari, sing meneh lemah, aja nganti
0: nggih pondok
1: pesantren.
0: Apa kowe sejatine?
1: Aku retno sembulan.
0: Sembulan.
1: Aku retno gawangan.
0: Kok sapa ngerti asmane Tombro? Ketoke kok merangsang kowe. Karo Tombro mergo kowe wong wedok sing ora setya.
1: Kok bisa ngandake yen kadang ora setya?
0: Iya.
1: Dene
0: nyatane kok ora dipegat karo bupati wong kono sesebane kuwi.

0: aja tenake gunakno sik tak patok piye tak kok ora
1: malah nambah-nambah keliran wes kene wae ayo pondok pesantren negasi dadekno ya auzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim allahumma rabbana allah

0: pun, ini yang keselamatan sampai ya, bisa kerti pun. Ono montok, tutup anak anak Chris.
1: Mati,
0: mati aku.
1: Nenek ngeteh lah.
0: Mantap, tutup.
1: Ya, pe, wanita caci ciri nak bakar tak kau ini cuma. Teman kau, cuma kau yang ngeteh lah.
0: Ini kan gue topo, ngantuk.
2: Kanjeng Adipati, sameneika sampun kawujudan wewangunan pondok pesantren, menika kula paringi nami pondok pesantren Parung.
0: Mugi-mugi sasa menipun pondok pesantren sampun mandeg, pati saged tumangkar
2: akeh. Alhamdulillah.
0: Menika duwe kewajiban ya, Mas. Ini kula napa boleh santri to nggih, mungkin niku.
2: Coba pandang dulu, sapa sing kepengin rasul agung rasul topo ya.
1: Nggih, buat wonten Musa diskriminasi nggih.
2: Oh iya.
0: Kita jalan sak menika.
2: Ajeng.
0: Kalau sak kula iki badhe nyuwun tulung
2: bergawes menapa.
0: Mamah kula niku kok gak felik.
2: Felik niku
0: rasa
2: kopi rasa.
1: Remot.
2: Remot iki.
0: Sampun-sampun pati kok wonten mawon dahulu. Nah, Filip Rom ini kok pendapi atau pendopo kabupaten kedaknya berarti pun dipun ingat.
2: Sabet kemawon. Silahnya kulo tinggali kanti moto Basiro boten ngangi moto Basro. Leras, leras menikah saya.

0: jempol ampun cekap
1: patang rada iki relung jile-jile
0: iki motif Cirebon. Silakan.
1: Sampun menjadi borongan dan pulau mugi-mugi dipun ingir pendopo menikah sakit barokai Kabupaten Pati.
2: Amin.
1: Kawulo Pati Sabu Kebar.
2: Amin.
1: Niki badi kulo paringi jeneng pendopo Kabupaten

Sampai satu saat kita ikut. Assalamualaikum.

did a great job this month. Huh? Keep up that.

请问一下，第三。

5 sen pepelingan anak putu biji bayi menikah kula paringi jeneng

0: pikiran cekcitre anu pohon.
1: Betul wonten ing kenduruan mangke kersane dipun upakara dening Ki Kenduruan. Benjang menawi sampun dewasa menang lintir kawibawane Kabupaten Pati mawi gelar Bupati Tondo Negoro.

0: Pulosilo sami sami.
1: Ambil bisanin beres. Coba tenik atas menopo.
2: Kanjeng soan sani doro. Oh,
1: masya Allah. Aturan Riksogi. Kalau enggak menikah kanjeng hati pati tombro sedo sari pita.
2: Pita pita.
1: Ini pati sama tahu sepan pasrahkan di batang pulau.
2: Kanjeng tipun. Hanya ke sini nih.
1: Pulau Makdum Alatas yang saking Tuban.
2: Jadi pati sahutnya di pasrahnya sekarang.
1: Terus.
2: Yang kata ngeen terlipat. Pulau Jumur pengajian.
1: Berkawis menolong.
2: Mereka dulu loki blutok. Saking dongkil.
1: Saking dongkil.
2: Walah niku, ada ngamuk yuk. Apa pegiri sawati wadgat. Yang hari kok sembahyang yuk. Perkara ini kula ajeng seneng dulur kula. Rondo kuning, omahe ngrandu kuning.
1: Masya Allah.
2: Niku mboten gelem. Aku peksa ati, omah kula malah diobong
1: nih. Ada, gilon. Rene pati dipun prasangka kembali kula. Kula ingin tanggal saya perkawis simbol dosa
2: minum. Ada, dari jualan.

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 19 Agustus 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri, kita jumpa esok pagi pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun ati joro cahyaning ati widujeng midhangetaken.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng injang kadang pamireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing Prompat RRI Malang dinten menika dinten Kamis. Kalender siar kalih dasa Agustus 2016 kadang pamireng lan kados padatan ngwiwiti rangkaian ati joro ing Prompat RRI Malang panjenengan saged midhangetaken adicara cahyaning ati. Dinten menika insyaallah kalian narasumber Bapak Ustaz Muhammad Safi Naim mendet tema menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagem panjenengan sedaya mangke saged nyawiji lumantar telepon sekawan 09 gangsal 09 ugi WhatsApp ing 081-556-91053. Kita tasih nenggo sambungan langsung kalian langsung berkita ing kautangan enjang punika Bapak Ustadz Muhammad Safi Naim.

0: Ijin kata mamirang kita sambung-tersambung kalian narasumber kita ingkau tangan enjang bunika Bapak Ustadz Muhammad Syafiq Naim. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Wilujeng sehat Kiai.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Oke. Tema kita pagi hari ini menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres Kiai nggih. Nggih,
1: leres.
0: Nggih. Kalau semangga age mukadimah harumian mari kita buka sesi tanya jawab kalian pamirang ikam wonten dalam. Semoga Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, tumateng para alim, para ulama, para sesepuh, sedaya sesepuh. Wonten pundi kemawon, saat menika mitunggalaken cahyaning ati RRI Probolinggo ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Utaminipun dumateng aji ingkang mundhak acara menika daya kemawon mugi-mugi tansah mantul rahmat dipunaturaken Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Para pamirsa sedaya ingkang kula hormati, pilih menika panjenengan sedaya saat menika wonten ing lebetipun sasi Rabiul Awal. Ingkang pundi wonten ing sasi Rabiul Awal menika Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang manusia yang sempurna, al-insan kamil, manusia yang paling mulia, manusia yang paling hukum akhlaknya, manusia yang paling utama secara mutlak dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada, dengan para malaikat pun, dengan Ka'bah sekalipun itu masih mulia. Bagaimana kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Oh, masyaallah.
1: Ingkang sampun kula panjenengan kula temerapi pilih Kanjeng Nabi menika lahir dinten Senin tanggal 15 Dzulhijjah Awal. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing Ali Imran ayat 100 tidak sekawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah SWT mengirimkan atau mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang bertugas untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan dosa-dosa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran wal hikmah yaitu hadis. Dan sesungguhnya mereka umat itu sebelumnya adalah dalam kesesatan yang nyata. Saking ayat menika jelas anggenipun Allah Subhanahu wa taala ngutus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan anugerah, merupakan karunia datang tiang-tiang yang beriman. Lantan kanjeng Nabi yang ditugasi dening Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat Allah. Sehingga kula sawetan jenengan saya takut merapi huruf-huruf ayat-ayat Allah. Ini ku saking biasa ini pun Nabi Muhammad
0: SAW.
1: Sekaligus kula panjenengan saya bisa mengerti arti daripada ayat-ayat itu. Paham apa yang disampaikan tadi di mati ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi membersihkan dosa-dosa kita yang artinya yang pada zaman jahiliyah umat itu semuanya, kaum itu semuanya tidak ada yang menyembah Allah, yaitu menyembah berhala. Dengan menyembah berhala itu berarti jiwanya kotor. Dengan menyembah berhala itu berarti imannya rusak. Maka tugas Kanjeng Nabi adalah wayuzaki, membersihkan kekufuran, membersihkan kemusyrikan, membersihkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, diajak umat itu untuk menyembah kepada yang maha suci, kepada yang maha agung, kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengajarkan Alkitab, kandungan-kandungan Al-Quran yang berisi cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, yang berisi dengan hukum-hukum alam, yang berisi dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Sehingga kula saha panjenengan sedaya para pamireng sedaya ingkang kawula, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, kita bisa mengetahui mana jalan yang membuat kita selamat dan mana jalan yang membuat kita celaka. Kita bisa mengetahui semuanya itu adalah jasa-jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi itu adalah satu-satunya orang yang paling berjasa. Yes, satu pulau panjenengan sebagai umat, sehingga kita ada sakman di bisa mengenal Allah, bisa sholat, bisa mojo Quran, sakit nyemerhati, pundi-pundi saya, pundi-pundi awan. Ini ki, kulon jenengan jasa kanjeng Nabi yang harus kita syukuri. Maka tidak berlebihan. Ketika kula panjenengan kalian ini bergembira ria memperingati hari kelahiran pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan wonten ing surat Yunus ayat 57. Gusti Allah Daud, "Qul bidzalillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah. Karena bergembira dengan karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari semua yang telah kamu kumpulkan, yaitu dunia. Jadi bergembira atas karunia Allah. Nah, ulama-ulama ahli tafsir itu mengatakan bahwa kita diperintah untuk difadlillah dengan karunia Allah, yaitu agama Islam yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat manusia. Wabi rahmatihi, dan rahmat Allah yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wabi dzalika falyafrahu, dengan itu maka bergembiralah. Jadi kalau jenengan tidak berlebihan, kalau jenengan bergembira, karena kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam, kita harus bergembira karena kita mendapat rahmat Allah yaitu berupa Al-Quran. Dan Al-Quran yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu kitab Allah yang paling sempurna. Kan semua nabi, semua rasul itu kan mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab dari Allah. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Lut dan sebagainya. Tapi kitab-kitab itu namanya apa saja itu tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an kecuali hanya empat. Yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya empat itu yang Allah menyebutkan nama-nama itu. Sebetulnya semua nabi dan rasul itu tidak mendapatkan itu. Nah, dari sekian banyak nabi dan rasul yang mendapatkan itu, yang hanya kita ketahui namanya hanya empat itu, yang paling sempurna adalah Injil. Karena yang Allah terangkan di dalam kitab Zabur belum tentu ada di kitab Taurat. Apa yang Allah terangkan di dalam kitab Taurat belum tentu ada di kitab Injil. Apa yang diterangkan oleh Allah di kitab Injil belum tentu ada di kitab Zabur dan Taurat yang lain. Tapi apa yang difirmankan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran mencakup seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Al-Quran Nabi dan Rasul. Inilah. Maka Al-Quran itu menjadi kalamullah yang paling sempurna, kalamullah yang terbaik. Ya. Maka Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang terbaik, diberikan kepada Nabi yang terbaik. Bahkan turunnya Al-Quran di malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam yang lebih baik dari Lailatul Qadar. Diturunkan di bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Dan Al-Quran diberikan sebagai petunjuk bagi umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang belajar Al-Quran maupun mengajarkan Al-Quran ini juga menjadi orang yang terbaik. Maka ada hadis yang terkenal ya, artosibon hadis niki kata-kata itu dipun tulis yang buku-buku cetak kangge lari-lari tipu-tipu niku nopo ten kitab yang ngangge metode ikro ngangge metode kiroanti wonten sing ngangge nahdiyah wonten sing ngangge umi wonten sing ngangge ilkolam wonten sing ngangge yakbu'a pencaratan buku-buku metode baca Al-Quran lari-lari TPG itu tertulis sebuah hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana al-lama. Artinya khairukum sebaik-baik kamu sekalian adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang telah belajar Al-Qur'an wa'allamahu dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang belajar Al-Quran maupun yang mengajarkan Al-Quran ini adalah menjadi orang yang terbaik. Karena yang dipelajari adalah kitab Allah yang terbaik, diturunkan kepada Nabi yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi kula njenengan niki termasuk umat yang beruntung. Beruntungnya kita diberikan oleh Allah kitab yang terbaik. Kita diberikan nabi yang terbaik. Sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, bilih kanjeng nabi menika nabi yang terbaik. Dan kula njenengan sebagai umatipun, umat yang terbaik. Niki kalih Gusti Allah dipun dawuhaken wonten ing kitab Taurat. Padahal kitab Taurat itu 2000 tahun lebih sebelum Kanjeng Nabi lahir. Tapi Allah sudah menerangkan tentang identitas Kanjeng Nabi wonten ing kitab Taurat. Niki dicantumkan wonten ing hadis yang biasa dipunulos dening jamaah jemaah sholawat tibat nih, ya. Jadi sholawat tibat itu di sana dicantumkan sebuah hadis al hadis itu ini an atau ibni yasarin an qabil ahdan qala alimi abid taurata illa sifra wahidan kalat yahtimuhu wa yutbiluhu tundur falamma mati abid ratabtu ma'idabihim nabiyum yakruju al-fidhal zaman maulituhu bimakah wahidratuh bil Madinah watul qanuhu bisyam yakusu syangrahu wa tajiru ala wasatih yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal ummi. itu firman Allah di dalam kitab Taurat disebutkan oleh salah seorang sahabat namanya pun Ka'ab bin Akhbar. Sahabat Ka'ab bin Akhbar ini termasuk sahabat yang dulunya sebelum Kanjeng Nabi diutus diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Ini orang tuanya Ka'ab bin Akhbar ini seorang yang ngalim kitab Taurat. Orang yang memahami kitab Taurat. Sehingga Ka'ab bin Akhbar ini oleh ayahnya itu diajarkan kitab Taurat. Maka di situ kata Ka'ab bin Akhbar, "Ola al-mani nasib Taurat." Aku diajarkan oleh ayahku kitab Taurat. Ila sifram hujan. Kecuali yang satu lembar, kata Ka'ab bin Akhbar. Mulai dari awal sampai akhir, oleh ayah saya ini diajarkan kitab Taurat kecuali satu lembar. Nah, sing satu lembar itu disundi Ifran Wahidan ingat ya imuhu wa yukuluh sundu. Ternyata yang satu lembar itu oleh ayahnya itu disobek, kemudian dilipat, dimasukkan ke dalam peti dan dikunci wa yukuluh sundu. Ya, namanya seorang anak ketika dipun ulangi kitab Taurat mulai awal kok sampai akhir ono sing salembar niki gak diulangi. Kadek dilempet, diumpono kotak, dikunci. Ya penasehat gak wani buka. Tapi alam mamatan abi nalika ayahku sudah meninggal patah tuhu, maka kotak yang berisi satu lembar kitab Taurat tadi saya buka. Apa yang terjadi? Faizan biyun yasudu akhirul zaman. Ternyata di situ diterangkan bahwa akan ada nabi yang lahir di akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, yang lahirnya di Makkah. Wahijratuhu di Madinah. Dan nantinya akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sultan Rubikam dan akan bisa menguasai kota Syam. Kota Syam itu Syria. Kalau sekarang itu Syria. Sebetulnya dulu Syam itu saat ini pecah menjadi beberapa negara, termasuk Syam, apa Syria, Yordania, Lebanon. Niku rumian Syam termasuk Palestina itu Syam. Ya. Jadi saya sekarang kita menjadi 4 atau 5 negara. Nah, itu dalam kitab Taurat itu diterangkan bahwa nabi yang lahir di Mekah yang hijrah ke Madinah itu nanti akan bisa menguasai kota Syam. Ya. Jadi wasulkan itu. Yakusu Syam wa yatajiru langsung lahir ngapal niku sambutan ini pun rapi, kata-kata sambut dipotong. Jadi Yakus disangka. Waya tajir malam asatih. Ini wonten sing maknani. Kita madaran kambing yang sini ku kasus yang betan. Wonten sing maknani kambing nabi lahir itu campur juga. Sampun itu pusarin itu sampun ampun lepas itu kan. Nah, ya kunu khairul anbiya, kata Allah dalam kitab Taurat, ya kunu khairul anbiya, keberadaan nabi itu adalah khairul anbiya, sebaik-baik nabi. Wa ummatuhu, dan umatnya khairul ummat, sebaik-baik umat. Jadi kalau jenengan alhamdulillah diberikan nabi yang terbaik, diberikan kitab yang terbaik, dijadikan umat yang terbaik. Para pabirang saya ingin kalau menghormati Kanjeng Nabi mereka memang manusia yang sempurna. Sehingga ada kitab yang judulnya Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Nah, kesempurnaan itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niki insyaallah luar biasa. Arpasipun menawi kula dalam Cahyaning Aji ingkang kados menika menceritakan tentang keistimewaan, kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan dumateng Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nggih mboten nyatapi. Bahkan niki kita yang plus kutakan Muhammad bin Abdul Kamil niku terdiri dari 330 sekian halaman. Ya, niku semuanya niku menerangkan tentang keistimewaan dan kelebihan pun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antawisipun para pamiran sedaya ingkang kawula hormati. Allah Subhanahu wa taala piyambak niku sangat-sangat memuliakan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti napa? Terbukti di dalam Al-Qur'an niku ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nama-nama Nabi tak lintuni pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika Gusti Allah langsung menyebut nama. Yes, contohnya atau sini dalam Allah Subhanahu wa taala ya Adam ya Adam pun anta wajah di kerjana wakulan minyak dan hayat itu semua dan seperti itu. Kembali dalam ayat lain juga mendawahkan ya Nuh itu wahai Nuh turun dari lau karena sudah harus mendarat. Ya Ibrahim, Ma'rid, ya Musa, inni stofai bukan anak-anak, ya Dawud, inna ja'alna ta'at. Ya Isa bin Maryam, ya Zakaria, ya Yahya, udil kita bagiku. Tapi, enggak pernah kita jumpai, enggak ada kita jumpai di dalam Al-Quran itu, ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad ini, langsung menyebut nama ya Muhammad itu betul-betul dalam Al-Quran Allah berfirman ya Muhammad ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Dawud, ya Isa, ya Zakaria, ya aku. Tapi ya Muhammad kalau memanggilkan jenis itu betul-betul ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhal wa ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudzakkir, dan seterusnya. Jadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jabatannya. Jabatan yang disebutkan oleh Allah itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhar rasul. Karena Allah mengangkat Kanjeng Nabi sebagai seorang rasul. Ya ayuhan nabi. Dalam Al-Qur'an itu kan. Ya kami kalau pulau panjenengan itu

Pak Menteri, Pak Presiden. Itu sebagai bilang kehormatan. Jadi nggak sampai menyebutkan kepada Prabowo, ya sopan. Nah, kepada Bapak Presiden, ini, kepada Ibu Gubernur dan sebagainya. Misami, ketika kulanjutkan berstatus sebagai anak, cara menggil orang tua dengan menghormati itu pasti kita sebutkan jabatannya. Kalau orang tua laki-laki jabatannya sebagai ayah, maka kita menyebutnya ayah, kita menyebutnya bapak dan sebagainya. Kalau orang tua perempuan jabatannya adalah ibu. Halo, itu adalah panggilan-panggilan menghormati. Jadi jangan sampai seorang anak memanggil orang tuanya langsung menyebut nama, memanggil ibunya langsung menyebut nama. Misalnya ada ibunya itu namanya Endang, maksud orang itu langsung nyebut Endang, Endang. Nanti menyebut ibunya itu ya ibu, dan bapak nih ngomong ibunya bapak. Nah inilah dibuktikan oleh Allah Subhanahuwataala di dalam Al-Qur'an bahwa Allah sendiri itu adalah sangat memuliakan dan menghormati Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umami Gusti Allah sebagai Tuhan menyebut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba, sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Dengan menyebut nama itu ya nggak apa, pengairan nyebut kawurannya langsung nyebut nama dia mati. Tapi kenapa Allah tidak menyebutkan nama Muhammad, tapi menyebutkan nama-nama langsung kepada nabi-nabi yang lain? Itu yang pertama adalah Gusti Allah memang mulia akan datangkan dengan nabi dan mengajarkan kepada kita sebatas kulonan jenengan saya tinggi derek-derek menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ayat-ayat lain itu Allah Subhanahu Wa Taala uki mengatakan ini, ya, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'd. Jangan kamu memanggil rasul, kata jalu di mana rasul ibadikum. Jangan kamu memanggil rasul di antara kamu seperti kamu memanggil salah satu di antara kamu. Kata ibadikum ba'd. Aja sampai nimbali rasul itu kaya lehmu menggil di antara kamu yang satu dengan yang lain. Dan ngerti nggih? Bahkan di lokatif itu menyebutkan pun surat motif abbas ikoli ta'ala dalam kalpun Allah ta'ala lata ja'alu ta'ala tuli bainakum lata ibad dikumbak Allah menyebutkan pun Ibn Abbas lata kulu ya Muhammad ulu ya Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ini kan ketika Allah datang Kanjeng Nabi, ketika menyebut namini pun Kanjeng Nabi, itu mesti para sahabat itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, betul-betul sing ya Muhammad. Betul Allah sendiri tidak pernah memanggil seperti itu. Itu adalah antara keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mireng sedaya yang hormati, di antara si pun oleh nama Nabi Muhammad niku kalian Gusti Allah selalu digandengan kalian asmanipun Allah. Di dalam apa itu? Di dalam kita mendengar itu yang disyariatnya suara azan pasti menyebut asyhadu an la ilaha illallah gandengan ini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam komat ya kelanjutan komat asyhadu an la ilaha illallah ya gandengan ini
Asado.

0: 60 kita Rasulullah. Bahkan di dalam sholat kita hanya menyebut nama Allah saja kalau kita enggak sah. Terus kita gandeng dengan menyebut nama Muhammad dalam tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah mesti kutu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan ditambah sebagai rukun sholat adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Maka nama-nama Allah dengan nama Nabi itu selalu bergandengan sebagai sahnya azan, sahnya qomat, sahnya sholat. Ini menunjukkan bahwa derajat Nabi kita Muhammad SAW adalah derajat yang tinggi. Tapi setinggi apapun derajat ibun kanjeng Nabi, tetap sebagai manusia, tetap sebagai hamba Allah, tetap sebagai Rasulullah utusan Allah. Jadi jangan sampai kelonjengan negara mengkultus individu kanjeng Nabi, semulia apapun, setinggi apapun derajat kanjeng Nabi, tetap status kanjeng Nabi sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Pengantos atas pemahaman kanjeng agama lintu, ya, samping suwenenge dateng Nabi Isa, samping menganggap bahwa Nabi Isa punya derajat yang tinggi, sampai dianggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini yang enggak benar, ya. Singgatan larannya benar. Tapi terlalu untuk diindividukan Nabi Isa, mungkin semangin kemudian anggone pun mulia akan datang Nabi Isa sampai derajat Nabi Isa disamakan dengan derajatnya Tuhan. Ini yang enggak boleh. Nah, kalau jenengan kan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang orang yang memiliki derajat yang tinggi, orang yang mulia, orang yang agung. Tapi kemuliaan, keagungan, ketinggian derajat itu kanjeng Nabi tetap statusnya adalah sebagai hamba dan Rasul Allah SWT. Maka dening kanjeng Nabi menapa diajarkan sebuah bacaan sholawat. Sing sholawat itu supaya kanjeng Nabi itu tetap sebagai manusia. Terus nanti kanjeng Nabi nalika tentang sholat ini, dan kanjeng Nabi matur sholu alaihi, salah sholawat kita tentu. Kaifa usuli alaika ya Rasulullah. Ini cerita aku. Kata sundi anggen kula untuk sholawat datang dengan ya Rasulullah. Mboten ya Muhammad tapi ya Rasulullah. Terus kanjeng Nabi kul Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Bacalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika. Allahumma wahai Allah sholli ala Muhammadin, berikanlah rahmat kepada Muhammad abdika hambamu, wa rasulika dan rasulmu, an nabiyil ummi, nabi yang ummi. Itu adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Jadi itu mengandung arti bahwa saya ini tetap sebagai hamba yang Rasul Allah. Maka sholawatnya itu berisinya Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Abdika itu adalah hambamu. Ya Allah, berikan rahmat kepada Muhammad sebagai hambamu dan rasulmu. Bahkan kanjeng Nabi menyebut dengan an nabiyul ummi, nabi yang ummi. Itu sak mulya-mulya ni kanjeng Nabi, sak agung-agung derajat kanjeng Nabi, sepatutnya sebagai manusia. Tapi menunjukkan bahwa nama Nabi yang digandeng dengan nama Allah itu ugi dipun sebutaken nggih wonten tiba niku koronas mahu nasmihi ambihan uluwi dibarengakan nama Allah dengan nama Nabi itu mengingatkan kepada kita atau menunjukkan kepada kita bahwa saking dulu derajat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wata sangat di antawisipun Kanjeng Nabi ketika Mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Itu di atas langit ketujuh aras, dan di aras itu ada yang namanya Sidrotil Muntaha. Ya, Sidrotil Muntaha itu adalah tempat yang paling tinggi, yang paling tinggi yang bisa di dunia, di atas langit yang ketujuh itu. Nah, di Sidrotil Muntaha itu ada tempat yang namanya Mustawan. Nah, Mustawan itu tidak ada satu makhluk pun yang pernah masuk ke dalam Mustawan itu, baik sebelum maupun sesudah Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam yang namanya Mustawan. Bahkan malaikat Jibril sekalipun ingkang menjemput Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram dengan malaikat Mikail, dengan malaikat Israfil yang naik buruk itu sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian oleh malaikat diangkat naik langit 1-2 sampai langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Akal tapi di sana ada tempat yang malaikat Jibril itu berhenti dan mempersilahkan datang Kanjeng Nabi untuk melanjutkan perjalanan naik. Ini kusinggul kan ada ulama yang mengatakan tempat itu yang namanya Mustawan. Ya, hanya itu Mustawan itu, hanya Kanjeng Nabi yang dipersilahkan, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sekalipun. Sehingga Kanjeng Nabi kalau datang malaikat itu, wahai malaikat Jibril, kenapa engkau berhenti? Kok tidak mengantarkan itu? Kok hanya sampai di sini? Jari ini Kanjeng Nabi. Jari ini malaikat Jibril. Mungkin Kanjeng Nabi. Sedaya makhluk mereka enggak jadi mumpam yang berjaya. Atau sipun enggak jadi derajat yang berjaya. Nek kula sampai melepet datang tempat ingkang bundi hanya panjenengan yang diizinkan di tempat itu, maka waktu aku akan terpancar ya, dengan sifat keagungan Allah. Kata-kata malaikat Jibril, kalau sampai melihat tentang tempat yang Allah izinkan tempat itu hanya untuk panjenengan, maka saya akan terbakar dengan sifat keagungan Allah. Ya, ini tidak kuat wibawa nih. Kes malaikat Jibril, itu enggak kuat lah mengaku itu temeriku dekat wibawa nih. Maksudnya terpacar dengan keagungan Allah itu, cara contoh sing gampang itu nyata. Nalika kula sarupan panjenengan sedaya menika wonten setunggalipun acara. Dan acara niku ya pastilah ada tempat untuk tamu-tamu yang terhormat. Bukan mungkin untuk pejabat-pejabat tinggi. Itu ada tempatnya sendiri. Kemudian pejabat di bawahnya wonten tempat di pejabat. Kemudian kita sebagai rakyat biasa yang ono tempat itu. Lalu saya mikir biasa. Mari ngono dikonten menempati tempat di mana tempat itu disediakan untuk pejabat-pejabat tinggi. Kalau kulan jenengan dikomong lugu di kursi-kursi menteri, kulan jenengan dikomong lugu di kursi-kursi presiden, ya ongkep kape, ya panas kape, nggak kuat. Kenapa? Bukan tempat kita. Tapi nggak sih tempat ini cuma yang orang yang diberikan hak untuk menempati itu yang disediakan untuk mereka, yang mereka akan senang, akan enjoy, akan happy, yang merasa ya senang. Tapi lah duduk kursi ini dengan nunggu kursi biara kuat itulah nopo diibaratkan seperti itu. Jadi malaikat Jibril itu Nah, kalau sampai melepas itu, kalau bakar dengan sifat keagungan Allah. Tapi nek jenengan nanti yang melepas itu, jenengan akan terdengeri oleh sifat keindahan Allah. Dan ya, ada lekan jenengan bising tapi yo anjani wes derajate, gelem malaikat jibril permutan kuat. Nah, itulah itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ditempatkan di suatu tempat yang mana tidak ada satu makhluk pun yang pernah menempati tempat itu baik sebelum maupun sesudahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pamirang sedaya ingkang kula hormati, nikulah sekelumit keistimewaan, kelebihan, kemuliaan pun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlebihan menawi kula njenengan memperingati dinten kelahiran pun Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang memperingati hari kelahiran pun Kanjeng Nabi akan mendapatkan rahmat dan ampun Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keterangan ini tentang salah satu ulama yang namanya Imam Syamsuddin Muhammad bin Nasir. Ini membuat tinggalipun syair. Idza kana hadza kafirun ja'alahu wa tabbat yadahu fil jahimi mu'allan. Ata anhu fi yawmi ithnain da'im yukhafafu anhu lisururi bi ahmada famadzan bil abdil ladhi kanna umruhu bi ahmada masrurun wa matamu wahidan. Begini ngendikannya pun Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasir. Niki dipun cantumaken wonten ing kitab I'anatut Thalibin halaman 360. Menceritakan tentang Abu Lahab. Kalau Abu Lahab saja kafir yang sudah jelas-jelas oleh Allah dicacat di dalam Al-Qur'an, tabat yada bi lahabin yatab. Jelas bahwa Abu Lahab ini dicacat oleh Allah dan oleh Allah dinas sebagai manusia yang akan di neraka selamanya. Tapi apa anahu fi yaumi itsnaini da'ima yukhafafu anhu lisururi fi ahmada. Akan tetapi setiap hari Senin Abu Lahab ini diringankan siksanya oleh Allah. Kenapa? Karena gembira ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ceritanya ini teman-teman. Seorang budak, ya, seorang budak tua ibah. Niki budak pun Abu Lahab. Niki mendengar bahwa Siti Aminah telah melahirkan kandung itu, telah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Kemudian Suhaibah itu mengabarkan kepada Abu Lahab tuannya, tuan-tuan, keponakan menjenengan lahir. Yaitu Siti Aminah telah melahirkan keponakan jenengan. Niku Abu Lahab niku seneng, ya seneng. Keponakan lahir, langsung untuk mengungkapkan rasa gembiranya dan untuk mewujudkan rasa gembiranya. Ya sudah, Suhaibah, mulai hari ini kamu merdeka. Kamu statusnya bukan budak lagi. Tapi syaratnya kamu harus menyusui ponakan saya, ya kamu harus menghormati, ya memelihara keponakan saya. Jadi Suhaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab, perlu ini supaya ngomong Kanjeng Nabi, nyusoni Kanjeng Nabi. Nah, setelah Abu Jahal ini meninggal, maka adiknya Abu Jahal yang namanya Abbas, kan sama-sama yang ini Kanjeng Nabi, Abu Lahab nggih pamane, Abbas nggih pamane, Abu Jahal nggih pamane, Hamzah nggih pamane. Nah, Abbas niki ngimpi. Nalika Abu Lahab niki pun mati, Abbas niki ngimpi. dalam mimpi Abbas niki tangen. Ya cara malam ya kira-kira. Cak. Ya apa sampean cak? Di kuburan cak. Jerene apura. Waduh Bas. Aku disiksa terus karo Gusti Allah. Kecuali dino semene. Nek dino dino semene iki aku kok siksa kuwi diringano karo Gusti Allah. Lan aku iso nyucuk drijiku iki metu banyu iki. Ini kok isyarat bahwa Abu Lahab walaupun kafir seperti itu krono dino senen menghormati lahirnya kanjeng Nabi setiap dino senen siksone dirinya akan tetap merdeka akan waibah sebagai nyusone kanjeng Nabi ini Abu Lahab ini dicocok metu ini ya kena 3 minum deh padahal Abu Lahab itu kafir. Maka kata Syekh Samsudin tadi Amazanu bil abdillazi kana umruhu bi ahmada musrur ramadhan muqita. Kalau Abu Lahab aja kafir menghormati lahir kandung Nabi oleh Allah Islam diringankan, bagaimana kalau seorang hamba yang sepanjang umurnya bergembira tentang kelahiran kandung Nabi dan orang tersebut adalah orang yang bertauhid, yakni orang yang beriman kepada Allah. Saya orang kafir, menghormati lahir kandung Nabi di ringan ini, bagaimana orang iman menghormati kandung Nabi jelas akan mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa
1: taala. Inggih kiai niki wektalipun pun mboten nyekapi nggih.
0: Ngangkul
1: lah kira-kira
0: ngaturakan
1: dipun cuma enggak jam pun tabu 6 enjang nih kok hingga penutup kagem pertemuan kita di pagi hari ini monggo kiai.
0: Para pamirang saya yang kami hormati, itulah yang kula aturkan tentang keutamaan keistimewaan dan kemuliaan pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing menika monggo kula panjenengan sedaya dinten kapan niki tanggal kali wal kita bersama-sama untuk memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah. Amin. Dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wonten kirang langkung menika nggih kula matur nyuwun pangapunten. Akhiri wallahu taufiqil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.
3: Pas jam 6 wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang menyatakan proses relokasi pasar Gadang telah selesai. Meski demikian, Pemkot meminta inspektorat melakukan review terhadap sejumlah aspek dalam proses tersebut untuk mengantisipasi persoalan di kemudian hari. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas masukan DPRD Kota Malang. Menurut Wahyu, DPRD memberikan masukan agar Pemkot melakukan evaluasi dan memastikan seluruh proses relokasi tidak menyisakan persoalan yang berpotensi muncul di masa mendatang. Atas masukan tersebut, Pemkot Malang telah meminta inspektorat melakukan review. Dalam Wahyu mengatakan review tersebut dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya celah dalam proses yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
3: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pemerintah Kota Malang mendorong Perumda Tunas mengoptimalkan seluruh potensi usaha yang dimiliki. Selama ini aktivitas BUMD tersebut lebih banyak terlihat melalui operasional rumah potong hewan RPH. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan sebenarnya sejumlah sektor usaha Perumda Tunas masih berjalan dan menghasilkan pendapatan, namun kontribusinya dinilai belum optimal. Menurut Wahyu, salah satu kendala yang membuat pengembangan usaha belum maksimal adalah belum adanya direksi definitif. Karena itu Pemkot Malang mempercepat proses seleksi pengisian direksi. Wahyu menyebut Perumda Tunas memiliki sejumlah potensi usaha yang dapat dikembangkan. Salah satunya berawal dari sektor persewaan tempat. Bahkan Wahyu menyebut pendapatan dari sektor tersebut telah mampu menghasilkan surplus dibandingkan target yang ditetapkan. Pemkot Malang berharap pengisian direksi dapat memperkuat pengelolaan Perumda Tunas sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan yang selama ini belum maksimal.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.